Pemerintah Provinsi atau Pemprov Kalimantan Tengah ini meresmikan gedung rehabilitasi nafsa narkotika Psitoprika dan cat aktif lainnya. Boarding School Isen Mulang Akademi RS Kalawatei, pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden menegaskan, komitmen pemerintah daerah ini hadir dalam memperkuat layanan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, Direktur RS Kalawatei, Dr. Seniarti menjelaskan, saat ini rumah sakit menangani sekitar 50 pasien rehabilitasi. Kapasitas tempat tidur khusus rehabilitasi yang tersedia baru sebanyak 10 unit. Seluruh pasien wajib menjalani proses detoksifikasi selama sekitar 14 hari hingga 1 bulan, baik yang datang melalui IGD, rawat jalan, rujukan, BNN, maupun datang secara mandiri. Jadi gedung rehabilitasi nafsa RS Kalawatei ini diresmikan. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.

0: Kula Pahari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan pasang
2: telinga. Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aku punya sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Awe
2: atuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya tentang

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kolaborasi hari pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan informasi perakiran cuaca di kesempatan pagi hari ini ya, yang akan dibawakan langsung bersama perakirawan BMKG Kalimantan Tengah. Kita juga sudah terhubung lewat via line telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Kak.
1: Iya, sama siapa pagi hari ini, Kak?
2: Dengan Ihsan, Kak.
1: Baik, Kak Ihsan, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca edisi pagi hari ini, Kak Ihsan. Kita persilakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi kulapa hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah hingga cerah berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi kulapa hari, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang selektivitas kulapa hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali Kak Ihsan atas informasi perkiraan cuacanya untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kak Ihsan dan selamat kembali bertugas ya. Ya, kulabari, demikian informasi yang sudah disampaikan Ihsan langsung dari kantor BMKG Palangkaraya terkait cuaca untuk pagi hari ini ya. Dan kembali juga kami ajak kulabari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu berikut ini di kesempatan pagi hari ini.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak,

Ya, Kula Pahari pada kesempatan pagi hari ini ya, kita ingin ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas pagi hari Kula Pahari semua di pagi hari ini ya. Dan untuk Kula Pahari semua yang mungkin belum download aplikasi RRI Digital, Kula Pahari bisa download RRI Digital yang sudah tersedia gratis di App Store maupun Play Store. Dan dengan aplikasi ini Kula Pahari bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2, bahkan Pro 4 di seluruh Indonesia, dan bisa baca berita dan bisa menyaksikan siaran langsung RRI Net Live di aplikasi RRI Digital. Jadi segera download RRI Digital gratis di App Store maupun Play Store.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Ya, Gulabari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, khususnya produsen jamu dan obat herbal, untuk segera mengurus izin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Langkah tersebut dinilai penting agar produk yang dipasarkan memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat sehingga aman dikonsumsi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mewakili Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edi Pratowo, saat menghadiri kegiatan welcome speech dan penyerahan sertifikat pelaku usaha obat bahan alam Provinsi Kalimantan Tengah dan gerakan umum jamu yang diselenggarakan BPOM di RI di Palangkaraya. Dan menurut Sunarti, kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata dalam meningkatkan kualitas daya dan daya saing produk UMKM lokal. Jadi Pemprov Kalteng ini mendorong UMKM, jamu, dan herbal segera memiliki izin edar BPOM. Demikian, berita mahalau pukul 8 pagi hari ini.

Kelapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Rompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, kulap hari di Dusun Karang Pilang, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, terdapat sebuah sentra perbuatan gamelan yang hingga kini masih mempertahankan teknik tradisional. Dan di tempat ini bara api tungku terus menyala sebagai simbol semangat para pengrajin dalam menjaga warisan budaya Nusantara. Nah, pembuatan satu set gamelan ini bukanlah pekerjaan yang mudah ya. Logam perunggu dipanaskan hingga membara, kemudian ditempa berulang kali dengan ketelian tinggi. Dan setelah itu setiap bilah dan pencon harus melalui proses penyelarasan dan nada agar menghasilkan bunyi yang harmonis. Dibutuhkan kalian kesabaran, pengalaman bertahun-tahun untuk menciptakan suara gamelan yang indah. Nah, tentunya Kulah Bahari melalui tangan-tangan terampil para pengrajin di Boyolali ini, tradisi membuat gamelan ini terus diwariskan kepada generasi muda. Ini merupakan bukti bahwa budaya Nusantara tetap hidup, bukan hanya karena dimainkan, tetapi juga karena ada masyarakat yang setia merawat dan melestarikan dari generasi ke generasi. Jadi itu dia, sentra gamelan Boyolali menjaga harmoni warisan Nusantara.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah Hari Raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia. Setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia, Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aku punya ai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Awe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online narayau aran portal tena enda nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

0: apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Tahukah Anda, jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta Askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tetapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah, martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Eko, yuk cepat tapi Eko.
2: Kan Eko?
1: Tuna cepat ih.
3: Beda itu repot enggak? Ulang. Beda itu repot enggak sih, Sid?
4: Justru beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
3: Saling jaga, saling hargai.
4: Itulah kita. Nilai yang enggak bakal lo temuin, Lang. Itulah kita.

Beberapa hari musim kemarau mulai melanda Kota Palangkaraya, diikuti dengan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal ini membuat pemerintah Kota Palangkaraya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan melalui kolaborasi dengan TNI, Polri, BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, serta Dinas Kehutanan guna menekan resiko meluasnya kebakaran selama musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya, Hendriko Satria Budi, menjelaskan pihaknya mencatat ada 15 kejadian karhutla sejak Wali Kota Palangkaraya menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni 2025. Dari total kejadian tersebut, wilayah Kelurahan Bukit Tunggal menjadi daerah dengan kasus terbanyak, yaitu 10 kejadian dengan luas lahan terbakar diperkirakan lebih dari 10 hektar. Dan selain itu, 2 kejadian tercatat di Kelurahan Tanjung Pinang, sementara kejadian lainnya terjadi di Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kereng Bangkirai. Jadi sejak status siaga ditetapkan, Palangkaraya ini mencatat 15 kejadian karhutla. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu.
1: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Kelurahan Kulopahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetuh ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat aja kan kulap hari kita tame melalui program Warung Hureh Hanjai Wutu lah. Dan kulap hari Hanjai Wutu TG Melka aja mengawal aku. Halo Mel.
1: Halo Kak.
0: Mari kabar tuh Mel.
1: Bahalapis kilau bahut ih.
0: Kilau bahut lah. En gitu pasti ndai kumani kaulo.
1: Jadi.
0: Oh, tumben kau jadi.
1: Aku tende helu endo tuh Indomaret. Milih narai lain tau. Onigiri ya aku nolo
0: nak. Onigiri. Tumben kau tuh kuman en kau tuh puna narara kuman tiap kuman hanjewu atau skip kuman hanjewu temel.
1: Tergantung sih kamu amun tergantung sih.
0: Iya, tergantung belau kenai lah.
1: Iya, tergantung.
0: Makai kau malek gua amun kau kuman hanjewu peh kenai.
1: Nah, andau-endau aku sebelum aku tulak, aku pembuangan helo Kak.
0: Oh iya, pembuangan helo. Haru tau tame lah.
1: Iya, haru tame.
0: Iya. Onigiri en mangat onigiri namel.
1: Cuman nasi bari lah Kak, mesti nyamper dengan manuk je. Tergantung sih are iya nu jenis.
0: Iya, maksudnya menurutmu teh mangat kah?
1: Biasa ih Kak, lebih mangat masakan tuh huma.
0: Oh iya. Mungkin kau timbul kuman jita ya, mungkin jangan langsung kuman ke semakin lo ulu. Kan bahut biasa kan kuman nasi kuning, goreng darah. Mungkin kau timbul onigiri.
1: Aku sampai tak milih jite Kak.
0: Iya. Mel, kita tuh TG, aku tuh hendak membit ikau dengan topik kita Hanjai Wutu. Topik kita Hanjai Wutu generasi muda dengan tantangan menjaga lingkungan tuh Mel. Amun aku tau berkisah na Mel bihin lah pas aku metu kurik lah. Itu Melai anu lah. Menurut pengalaman gue lah. Kan bihin kan sampai Melai tewah tuh Mel. Melai tewah, he, pas Melai tewah tuh Mel dan numate TG di supa aku jujur nih tutu dan no buat bebatuan metuhna jatuh dai kalau aku tuh tahu ami lo
1: boleh tangi
0: jitena mungkin perubahan nararalah budaya itah kia TG berubah kia bahte perubahan lingkungan TG kia amoniko temel termasuk ulu teh ji suka kegiatan melai luar huma atau tuhuma email. Amun ikau melai keseharian temel.
1: Aku sesuai mood sih Kak. Amun aku lagi handak balua tarus. Amun aku handak ja balua ya lai huma tarus sih ku teh.
0: Tapi keseringan teh ikau luar huma atau melai huma?
1: Alai huma jawen 10%, 40% balua huma.
0: Oh, iya. Tapi kan amun itah tuh kan apalagi melai palangka atau melai panas matahari itu kan luar biasa.
1: Iya, bujur.
0: Apalagi tahamun kare berkegiatan. Tapi kau payahku putih-putih bitu Mel. Narai trik itu Mel. Aku tuh kan payah tuh bebilem tuh. Narai tips-tips bari kau. Atau puna bawaan bari kau bara lahir.
1: Bingung kapan aku mandara Kak. Gawi bara kakuriku. Maste aku kan belasut ke baluah rumah kia lo Kak, jarang bajaket.
0: Iya.
1: Hapa aku teh bawa teh hand body citra.
0: Oh, apa hand body lah.
1: Hand body.
0: Jadi kuan ulu sunscreennya dia.
1: Sunscreen teh akan bau Kak.
0: Iya, tapi kau dia hapa jite.
1: Hapa jite, jite akan khusus bau ih. Backendnya kemun biti.
0: Oh, berarti amun kau beluat teh hapan jite gila lah.
1: Iya, pan jite.
0: Pantas sih kau berputih lah Mela. Iya. Berarti kau teh tipikal ulu teh jimelai huma jauh 10% kutela. Lah. Tapi kalau kau melai lewu termel. Kare menggau-gau sama kilo menggau duhian, gau rebung kutu enanara ya, rebung bahasa daya kana. Ujau.
1: Umbak jam ingat ke aku.
0: Yo. Parai.
1: Amun aleu gawi jatun sinyal lo Kak, bali sinyal lah balu aku nanjur maja tetangga gumina Kak.
0: Bersosialisasi kutu enala. Amun enggak ujau kare memisi dia ikau.
1: Amun menggau ujau teh bahwa tamun indukku amun indukku imbit teh.
0: Kau kan bara kekurikmu kan menjadi melai lewu. Dan kia pas jadi KHM tuh puna kau belum melai kota. Tapi kan kau tegi ketika ke lewu kia. Amun menurutmu teh tegi dia mel perubahan lingkungan bara ikau kurik dengan meto sekarang tuh mel. Melai kak lewu atau lingkungan jimelai sekitarmu teh mel.
1: Are pang perubahan Kak.
0: Iya, narai.
1: Kilau kare ye kon kakak indo danum mas te kare jalan mah jalan lo gawi ege sawit lo Kak. Ege sawit jadi kare hutan. Nari sih bahasa Indonesia bahasa Dayak ke hutan
0: hutan
1: hutan nih Kak
0: Iyo, ngata.
1: Iya, mesti are kana tebang.
0: Iyo.
1: Mesti lu begawi lo kak lo.
0: Iyo.
1: Itu salah satu aja berpengaruh.
0: Hmm, tapi kau bihin teh anu dia Mel. Bihin kan sebelum itu tuh. Teh puna are laok atau puna sekute-kute email?
1: Are laok kak.
0: Bihin lah.
1: Mm-mm, are laok. Sampai wayah tupang are tapi amun danum handalem. Danum tea
0: are. Danum handalem atau danum tea?
1: Tergantung lauk kakak. Mun danum handalem kare saluang, kare anu marengge di haparengge kurik ditena.
0: Oh.
1: Amun danum teh biasa teh bapakku nare siara teh.
0: Jala.
1: Iya, dia cuman jala duh.
0: Marengge.
1: Iya, marengge pasang rengge.
0: Oh iya.
1: Dinon kare lawang, kare
0: udang.
1: Udang jarang deh kawa itu bujur. Jite salah satu kak.
0: Hey.
1: Amun bihin teh ge kare yo. Udang lah. Amun jatuh wayah tuh jatuh.
0: Oh jarang. Berarti bihin pasti kau metu ke kurik muntah teh ari udang kutih lah.
1: Dinun bapakku teh. Tapi
0: hai.
1: Sekarang hai kak ji udang cijual ulu hai rega teh nah.
0: Wayah tuh jatun. Wayah tuh jatun lah. Mungkin jatun. Jite nah di perubahan lingkungan lah. Mungkin tege pire-pire lauk teh jatun salah satu na udang teh nah. Padahal lamun udang teh kan. Oh berarti mele sungai sungai Ekam teh udang teh arek mele.
1: Jatun dari wayah tuh kaja puji deh supa
0: udang lah. Tapi bapak masih memisi kare marengge.
1: Masih marengge bapakku teh. Jite ipang ka kare anu akan nitah kuman gawi jatun lah dulu.
0: Yo.
1: Ipang ngesah kumalena.
0: Yo. Berarti awi Ekam lewu Ekam teh ibaratnya terisolasi kutek lah.
1: Iya.
0: Jadi teh uluh teh jarang kare tukang sayur kare anu teh kan. Jadi teh kan uluh barakane teh kan memanfaatkan lingkungan kan.
1: Iya, bujur kan.
0: Memanfaatkan lingkungan akan belum
1: kutek kan.
0: Jadi amun melelewu teh kan amun kuan uluhna meskipun jatun listrik, jatun tikare nare-nare uluh barakane kan memanfaatkan alam kutek lah.
1: Iya, bujur kak.
0: Memanfaatkan alam kare kuman tinggal gau laukan berarti amun kare narara nah mun kare hendak nara-narai pokoknya TG beralam
1: iyo gitu dusa milik
0: iyo berarti metu tuh arek perkebunan sawit lah. Berarti bihin tuh jatun Mel?
1: Jatun kak bihin harut ayat tui
0: iyo
1: tapi itu sih jadi beroperasi teh.
0: En metu tuh kan arek kia uluh anak tabela tuh Mel jadi semakin peduli lingkungan. TG payah aku nah melai sosmed karek ke TikTok nah TG grup pandawara
1: iya gitu, bujur
0: amun menurutmu teh bujur kah anak-anak tabela tuh lebih peduli lingkungan metu wayah tuh Mel menurut sudut pandangmu teh Mel apa TG ulu
1: TG ulu ai sih kak menurutku.
0: Iyo.
1: Gawi aku jarang supa ulu jelai palangka tuh jiku teh. Ikas teh je viral teh pandawarai. Jatun deh je bikin kawal ka je ku kenal lah ka ye peduli lingkungan kayak je terlalu peduli sih.
0: Iyo, mungkin TG ulu lah.
1: TG ului kak.
0: Iyo, mungkin TG ulu je hendak meniru. Nah, cuman amun TG meniru, nah pasti TG head comment lah. Makanya je TG ulu nak bukulah. Iko tu niru-niru. Kutekan padahal kan ibaratnya menitahan. Amun meneliti menelaah hati kan sepuna bahalap lo akan memotivasi ulu tapi ulu menangkap hati je beda Mel. Makanya ulu bukulasi kuangku menapa-napa segala konten-konten je kelaku teh nah. Amun kau payah metuh tuh nare je membuat memprihatin Mel terkait lingkungan itah tuh Mel.
1: Jajawaya itu sih kak are alai luar kia teh.
0: Iya nara.
1: Plastik. Iyo. Sampah plastik teh kan bali urai lo kak aku tuh re tu postingan TikTok teh sampai segunung-gunung.
0: Iya.
1: Kenampi kak kare teh lo.
0: Iya lah.
1: Iya kan kak.
0: Apalagi amun nitah amun payah kare melai anu nalah. Aku teh tege payah melai sosial media melai TikTok melai Jakarta kapan bantar gebang tekan sama kilo gunung sampah aku teh mel. Jadi teh per hari teh tege pire ton sampah aku tekan mikir kok nampi tah tau murai lah.
1: Iya bujur kak.
0: Dan kia amun aku payah nah prihatin kia nah melai kare saran jalan nah kare plastik mel.
1: Bujur.
0: Gitu ya nah mungkin itah lah hal-hal di sepele ku teh kan. Amun kare perjalanan lah kueh-kueh ketekan hapan mobil ketekan uluh teh aku na punah bujilek ya apalagi amun payah sanak saudara aku teh kan nganan kare sampah langsung
1: iya sampai ngus kare jendela
0: teh maksudku teh sampah teh anu ing ke si helu bele mobil ku teh kan. Mm-hmm. Jadi teh kan amun tah jadi tende haru tah ngana ku teh ja kare botol plastik we ngana nu handak ya ku besingi nah dengan ulu-uluh nah cuman eweh aku ku teh kan. Jite, jite nah jadi menapa aku prihatin karya jalan-jalan kan sepuna kan jalan-jalan jim, ibaratnya masih asri kutik kan tegi karya sampah kan jamangat ya itu apa ya ha kute
1: haru aku supau lu malek kute kak pas aku beli lo beli barang itu
0: iya
1: pas guang heka ku bau mobil ya tena sampai langsung yang anan plastik teh ku
0: eh lam jite jite nah
1: sampai aku teh langsung kira iya sulut tuh kira ndak ku maki-maki ya ngata
0: iyo tapi nah ewe itah
1: iyo ewe itah lah
0: iyo sepuna teh jam halak ya menentah benyam
1: iyo iyalah harusnya teh menegur tapi kenapa itah menegur
0: iyo jadi kan itah teh berpikir kan jadi itah teh sama kilo serba salah amun
1: iyo
0: itah menegur nah sama kilo itah tuh ewe kutek kan leha ke andal itah menegur kilau... tapi amun benyam teh jam halak
1: ya iyo jadi serba salah itah teh lah
0: kak iyo amun kau teh nare harapanmu ke depan lingkungan itah tuh kalau nampi mel
1: dia pasti barasih lah kak sampah teh kia ngurang-ngurang lah penggunaan sampah teh kan pemerintah kia umbak mendukung lo dengan apa tote bag kamun bapili teh
0: iyo amun menurutku teh bahali penguluh mana uluh mengurang sampah
1: iyo gawi penggunaan itah lah kak
0: awi kebutuhan kan kebutuhan. Tapi teh itah teh tau meminimalisir ngana teh nganan ji eka ji pas ku teh he
1: ela, memilah lah
0: dia ela ji sembarangan
1: oh iyo iyo
0: ngana iyo. Biasa kan bahut kan ikau perancak pasti klo payah TPS mungkin TPS teh jadi dia beroperasi tapi event masih tetap nganan tuh hete kutekan dan kia amun TG sampah teh ada nganan ji mungkin ji sama klo kuang kuena pas TPS jadi tutup tetap nganan tuh hete gitu kan papa payah iya, iya. Jadi ibaratah ayo kita menggawa Eka meskipun pamak kayak jauh kutekan tapi bujur-bujur Eka pembuangan sampah teh harapan harapan itah nak kute in kau tega info dia akan kawal pahari itah tu mangat narara nah metu tu kan marak penipuan narai narai teh
1: ega aku info kak ulu tu mengatasnamakan direksi PT Angkasa Pura Indonesia kak itu teh beredar akun namun dia nomor WA je menghapa direksi PT Angkasa Pura Indonesia.
0: Iyo,
1: jadi kula pahari mesti mitra kerja atau ulu JG kepentingan teh mangat ela percaya atau menerima kutela komunikasi bara ewen je ngaku-ngaku ulah kak.
0: Iyo.
1: Apalagi ja bara nomor HP resmi.
0: Oh,
1: iya. Pasti teh modus teh kutu kak.
0: Narai ku napi.
1: Ye teh menghubungi Ita apa nomor jadi resmi lo mesti yang ngaku-ngaku yang jadi direksi ya yang pejabat pejabat PT Angkasa teh mesti iya teh isi ya teh laku transfer dana kak bantuan finansial
0: yo gitu nah sama kilo penipuan di SMS selamat anda mendapatkan
1: bujur kak bujur ya kurang lebih gitu teh amuja ya teh laku informasi amuja data pribadi kita Maste ini masih ku telok kak, maste ya teh ngirim tautan ku teh pang kak, ini mencurigakan teh.
0: Yo.
1: Iya teh ngirim tautan ku telok, maste desak ita.
0: Yo.
1: Mangat ita teh, memencet ita nak kak.
0: Oh yo, bahaya.
1: Iya bahaya. Kurang lebih pang kak, jadi sama aja kuam teh endau kak, yang ngirim lo kilo maste undangan, maste ita mencet lo.
0: Bujur. Ita elah siapa ita? Memencet aku teh lah. Oh, nari ita info teh mel. Gitu.
1: Jadi amun ketun teh jinun jija ja
0: jasanonoh
1: lo. Iya jasanonoh teh segera informasi ya teh verifikasi informasi teh melalui kanal resmi PT Angkasa Pura Indonesia muja kontak center Engineer Airport.
0: Wah, wow, yo.
1: Jadi hati-hati lah gas lah.
0: Yo gas. Jadi hati-hati gas. Semangat kita tuh ya karena tertipu lah awi itu kan semakin canggih perkembangan zaman tuh kan semakin canggih ya cara uluh menipu ita aku teh na. Enggak
1: berangai mencet namun jija anu api teh isek lah kan kawan anak kawan pahari.
0: Iyo sama anu nah. Sama kalau ulu bakas ita namun karena narai-narai nama ada rakan ewen.
1: Iyo.
0: Awi ulu bakas narentan jika nak kena kalau kute. Ewen kan ibaratnya generasi boomer ya. Jadi tah jita bela nah akan meningak Indo Bapak Itah mangat ya terjadi penipuan.
1: Iya, bujur Kak.
0: Iya. Jadi selesai info?
1: Jadi dite info aku Kak lah.
0: Oke, terima kasih Mel info lagi Kak marak narimbah tuh Mel.
1: Andak lanjut gawi ku Kak.
0: Iya, takkan Mel. Makasih Mel.
1: Iya, makasih lah Kak.
0: Kare minggu harian dah Itah ngobrol-ngobrol lah. Yo. Takkan Mel, yuk Mel.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar Kutek Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Ita.
1: Kai au. Awe
2: atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan Bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja Pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

Kula pahari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong pelaku usaha mikro kecil, menengah, atau UMKM, khususnya produsen jamu dan obat herbal, untuk segera mengurusi izin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Langkah tersebut dinilai penting agar produk yang dipasarkan memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Sunarti mewakili Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo saat menghadiri kegiatan welcome speech and penyerahan sertifikat pelaku usaha obat bahan alam Provinsi Kalimantan Tengah dan gerakan minum jamu yang diselenggarakan BPOM RI di Palangkaraya. Menurut Sunarti, kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM lokal. Sunarti mengapresiasi langkah BPOM yang telah memfasilitasi pelaku usaha jamu dan obat herbal untuk memperoleh sertifikasi serta pendampingan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Ia menilai, keberadaan izin edar akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih luas. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulo Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Ya tabi salamat lingguna latai, salam sahujud karenda malempang, adil kata lino, becuramin kak saruga, basengat kajubata, arus. Halo kulepahari, kembali lagi bersama Nurul ya di sini. Nah kulepahari di sini Nurul akan menemani kulepahari dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Budaya Huma Betang. Jadi kulepahari jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Nah, klub hari kali ini kita masuk di informasi hiburan dan musik. Kali ini info hiburan datang dari Bumi Tambun Bungai. Yaps, Palangkaraya atau Kalimantan Tengah ya klub hari. Nah, gimana nih? Klub hari sudah punya rencana untuk buat menghabiskan waktu bareng keluarga atau sahabat? Kalau belum, nah pas banget nih klub hari. Soalnya ada satu acara yang wajib banget masuk daftar kunjungan, yaitu Palangkaraya Fair 2026. Nah, tahun ini suasananya dijamin lebih meriah dan lebih seru dari tahun-tahun sebelumnya. Karena bukan cuma tempat berburu kuliner enak atau belanja produk UMKM lokal, tetapi juga bakal dipenuhi dengan berbagai pertunjukan seni yang sayang banget kalau dilewatkan nih klub hari. Nanti di Palangkaraya Fair itu bakal ada penampilan Dewan Kesenian Kota Palangkaraya yang siap menyuguhkan pesona budaya daerah. Terus ada juga The Universal Line Dance cabang Kota Palangkaraya yang bakal bikin seru suasananya dan bikin makin semangat nih klub hari. Nah, belum lagi nih penampilan dari Dharma Wanita Persatuan Pemerintah Kota Palangkaraya yang ikut memeriahkan panggung. Pokoknya acaranya lengkap dari seni budaya sampai hiburan modern, semuanya ada nih klub hari. Dan ini dia nih yang paling ditunggu-tunggu oleh kaum muda ya klub hari. Siapa sih yang gak tahu lagu Jiwa Yang Bersedih? Masih ada gak di playlistnya klub hari nih? Nah, penyanyinya bersuara khas yaitu Gia Indrawari. Gia Indrawari ini klub hari bakal hadir langsung menyapa warga Palangkaraya. Jadi buat klub hari yang pengen nyanyi bareng, jangan sampai kelewatan. Catat nih tanggalnya, itu pada tanggal 17 Juli 2026, akan digelar di Gor Indoor Serbaguna Palima Kota Palangkaraya.

beberapa hari, dunia kembali bersatu dalam satu semangat, semangat sepak bola. Piala Dunia 2026 hadir sebagai ajang olahraga terbesar yang paling dinantikan jutaan pasang mata di seluruh dunia. Turnamen bergengsi ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya sekedar pertandingan, Piala Dunia hadir tentang mimpi, perjuangan, dan kebanggaan sebuah negara. Setiap tim akan datang membawa harapan rakyatnya. Setiap pemain akan berjuang, memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sorak-sorai supporter, gemuruh stadion, hingga momen-momen menegangkan di setiap pertandingan akan menjadi cerita yang tak terlupakan. Piala Dunia 2026 juga hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih meriah. Lebih banyak negara akan ikut berpartisipasi, memberikan kesempatan bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Persaingan dipastikan semakin ketat. Gol-gol spektakuler, aksi penyelamat luar biasa, dan drama pertandingan akan menghiasi setiap laga. Dan di balik semua itu, sepak bola selalu punya satu kekuatan besar, menyatukan dunia, tak peduli perbedaan bahasa, budaya, maupun warna kulit. Semua bersatu mendukung tim kebanggaannya dengan semangat sportivitas dan persahabatan. Kini, hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 telah dimulai. Antusias masyarakat dunia semakin terasa. Bendera negara mulai berkibar. Jersey kebanggaan mulai dikenakan. Dan semangat kompetisi mulai membara. Siapakah yang akan menjadi juara dunia berikutnya? Siapa yang akan mencetak sejarah baru dan momen yang akan dikenakan sepanjang masa? Kita nantikan bersama di pesta sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Yakult Pahari, informasi selanjutnya datang dari Cinta Laura, yaitu ia memerankan dua karakter berbeda di seri Sweet TV Sleeping with the Enemy. Aduh, enggak bisa bahasa Inggris nih Yakult Pahari. Nah, jadi Cinta Laura kembali menantang kemampuan aktingnya lewat seri Sweet TV original terbaru bertajuk Sleeping with the Enemy. Dalam proyek bergenre action thriller tersebut, ia memerankan dua karakter berbeda yakni Aruna dan Clara. Nah, menurutnya nih Yakult Pahari, tantangan terbesar bukan sekedar memainkan dua tokoh sekaligus, melainkan menghadirkan perjalanan emosional yang kompleks dalam sebuah cerita. Ia mengaku langsung tertarik saat pertama kali membaca naskah karena karakter yang ditawarkan memiliki banyak dimensi. Jadi kita udah lama banget ya gak lihat Cinta Laura ini main di dunia acting. Nah, ini dia kembali lagi gitu Yakult Pahari. Nah, dalam series tersebut Aruna merupakan gadis belia yang tumbuh di lingkungan penuh kasih sayang sebelum tragedi menimpa keluarganya. Setelah kedua orang tuanya dibunuh, Aruna mengubah identitasnya menjadi Clara untuk mengungkapkan dalang dibalik kematian suaminya. Dibalik kematian keluarganya. Nah, Yakult Pahari, nantikan juga seri-seri lainnya dari pemeran papan atas kita di Indonesia ya. Jadi Yakult Pahari, jangan lupa masukkan playlist tontonan kalian di WeTV.

0: Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
3: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan 3 cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
4: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
3: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
5: Nah, kalau Pak Hari, kali ini informasi hiburan atau musik datang dari musik generasi Z, ya. Nah, kalau sekarang sering kalau Pak Hari buka TikTok atau buka Reels, ya, akhir-akhir ini pasti sadar kalau ada yang berubah dari playlist anak muda zaman sekarang. Nah, kalau Pak Hari, zaman sekarang tuh generasi Z lagi keranjingan banget sama tren musik yang super seger, estetik, dan centil. Nah, bener banget ya, era musik centil alias girl pop dengan estetik ala cikut dan hyper feminim lagi mendominasi kuping anak muda. Musik-musik dengan ketukan ceria, lirik yang jujur, bahkan kadang blak-blakan soal asmara, plus visual bernuansa merah muda, Pita dan Renda sekarang jadi primadona baru. Nah, salah satu artis yang lagi tren dan viral-viralnya sekarang ya, kula Pak Hari pasti udah gak asing lagi sama Naikila, yaitu Rapu Pop Dut yang lagi sasi. Nah, penyanyi muda Naikila ini adalah contoh sempurna bagaimana musik centil dikemas dengan gaya modern. Musiknya menggabungkan ketukan R&B yang sensi dengan vokal yang bertenaga namun tetap terdengar manja dan penuh percaya diri. Nah, lagu-lagunya seringkali bercerita tentang self-love, PDKT yang tarik ulur, hingga bagaimana cewek mengambil kendali dalam sebuah hubungan. Gaya berpakaiannya yang colorful dan energinya di atas panggung benar-benar mempresentasikan maaf ya kalau Pari mempresentasikan definisi cantil berkelas yang disukai generasi Z. Apalagi sekarang ya, kalau Pari banyak banget TikTok yang apa ya, kayak transisi make up gitu yang ngikutin make upnya ala Nike lah. Apakah kalau Pari sudah mencoba juga make up Nike lah yang cantil itu?

0: gue.
1: A few moments later.
2: Ayu, saya SPPD ada nih. Gue bikin saya uang jalan dinas dulu.
0: Heh? Kok mau kemana jadi?
2: Ke Jakarta, cepat sudah.
0: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
0: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayu, ini kau punya uang pulsa.
0: Oh, oke, sip, makasih.
2: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
5: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Kenapa sih informasi aku sharing bilang hoax? Padahal kan aku cuma share info yang viral saja.
1: Siska, sekarang hati-hati loh kalau mau share info. Bener sih viral, terus juga mudah diakses. Tapi kan semua info atau berita itu sudah diverifikasi apa belum?
0: Emang kenapa tuh? Bahaya?
1: Bahaya banget, Sis. Info hoax itu menimbulkan perpecahan, menurunkan reputasi seseorang, bahkan mendiskriminasi dan menghasut masyarakat loh.
0: Duh, harus cepat-cepat dihapus nih. Bahaya deh jadinya.
1: Yuk, saring sebelum sharing. Bersama kita periksa sumbernya, penulisnya, tanggalnya, hindari prasangka, baca info sampai tuntas, dan cek sumber asal infonya.

Kulapa hari, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meminta Sekretaris Daerah atau Sekda Lina Victoria Aden yang baru dilantik memperkuat kolaborasi birokrasi serta memastikan program pembangunan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel demi memberi manfaat bagi masyarakat. Gubernur menyatakan Sekda memegang peran strategis sebagai poros utama birokrasi daerah yang bertanggung jawab memastikan seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu irama, salah satu tujuan, dan satu semangat sehingga setiap kebijakan pemerintah mampu diimplementasikan secara optimal. Dia meyakini Lina mampu mengemban amanah tersebut berbekal pengalaman yang dimiliki termasuk saat menjalankan tugas sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Perompat RRI. Perompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: tapi selamat linguna latai, salam sewujud, karende malempang, adil katalino, becuramin kak saruga, basengat kaju bata, arus, arus, arus. Halo, kulepari, selamat siang. Nah, senang sekali Nurul kembali hadir menemani kulepari dalam program Teras UMKM, sebuah ruang inspirasi yang menghadirkan kisah-kisah menarik dari para pelaku usaha dan insan kreatif yang berhasil mengembangkan bakatnya menjadi peluang bisnis. Nah, kulepari, kalau dulu dunia tata rias identik dengan salon atau acara pernikahan aja ya, sekarang ceritanya sudah berbeda. Jadi di era digital seperti sekarang, dunia kecantikan berkembang sangat pesat. Banyak anak muda yang menjadikan kemampuan merias wajah bukan hanya sebagai hobi, tetapi juga sebagai profesi yang menjanjikan. Bahkan lewat media sosial, seseorang bisa membangun personal branding menjadi beauty content creator hingga membuka jasa makeup artist dengan pelanggan di berbagai daerah. Yang menarik nih, kulepari, untuk memulai usaha di bidang tata rias tidak selalu harus memiliki studio besar atau modal yang sangat banyak. Yang paling penting adalah kemampuan untuk terus belajar, berlatih, dan mengikuti tantangan perkembangan tren, dan tentunya memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan ya. Nah, kalau hari siang ini kita akan berbincang mengenai seni tata rias yang membuka peluang usaha. Dan kita akan mengupas bagaimana perjalanan seseorang membangun karir di dunia beauty, tantangan yang dihadapi hingga peluang bisnis yang semakin terbuka bagi generasi muda. Jadi kulepari, di studio kita hari ini sudah hadir kakak cantik ya, Kak Aina, jadi seorang beauty content creator. Halo, selamat siang kak.
1: Halo, selamat siang.
0: Gimana nih kak, kabarnya hari ini dan kesibukannya apa aja?
2: Dan kesibukan sekarang itu sedang mahasiswa akhir.
0: Berarti sedang sibuk berskripsi Ria ya.
2: Iya, betul banget.
0: Kita kayaknya langsung aja ya kak, ini kan mengenal tentang dunia kecantikan nih, sebelum kita membahas dunia bisnis. Kalau boleh tahu nih kak, sejak kapan sih kak kakak mulai tertarik dengan dunia make up atau dunia kecantikan gitu?
2: Kalau tertarik itu udah dari zaman SMA, tapi belum ada keberanian untuk kayak up konten atau bikin tutorial gitu. Beraninya itu pas sudah kuliah. Iya, tertariknya itu pas SMA.
0: Tapi emang dari SMA itu kakak udah bisa make up dong berarti?
2: Iya, bisa dikit-dikit.
0: Apa sih kayak yang pertama kali kayak membuat kakak tuh jatuh cinta sama dunia seni tata rias? Ini kan sebenarnya jadi content creator ini kan banyak ya kak? Entah fashion kah atau apa ya, jadi food vlogger kah sekarang gitu kan? Tapi kenapa nih kakak memilih dunia tata rias atau kecantikan untuk membranding diri kakak?
2: Karena emang sukanya dari awal itu make up. Kalau ke makanan itu kurang, kalau fashion sih ada sedikit-sedikit, cuman gak terlalu dominan, dominannya di make up. Makanya ambilnya beauty.
0: Gitu-gitu. Masih ingat gak kak kayak hasil make up pertama kakak? Ini kan pasti ada nih dibalik ceritanya sampai sekarang kakak berhasil membranding diri kakak sebagai seorang beauty content creator nih. Ada gak sih hasil make up pertama kakak kalau kalau melihat fotonya tuh kayak, ih aku udah sejauh ini.
2: Iya.
0: Boleh dong kak cerita dulu ke kulepari para pendengar ini.
2: Ada sih apa tuh, make up zaman dulu itu alisnya masih kotak, terus juga eyelinernya juga panjang sebelah gitu. Pas dilihat sekarang kok kayak pede banget ya, dulu ngeposting kayak gini, alisnya kok tebel banget sebelah, eyelinernya panjang sebelah gitu. Jadi kayak agak gimana ya kalau ngeliat make up zaman dulu itu. Kalau sekarang kan udah ada perkembangan dikit, udah tahu concealer di alis itu kan, udah tahu simetris di eyeliner, udah tahu kontur segala macam. Jadinya ya kalau ngeliat make up zaman dulu kok kayak berantakan banget ya.
0: Itu tahun berapa tuh kak kakak yang kayak mulai pertama, kakak ngeliatin hasil make up kakak itu tahun berapa tuh? Kira-kira itu make up tahun berapa?
2: Mungkin di awal-awal habis kelulusan SMA nih. Mulai berani make upnya tuh lebih menonjol gitu, lebih nampilin, nunjukin alisnya lebih tebal. Iya. Yeah.
0: Tapi berarti kakak sekarang bisa nge-eyeliner?
2: Bisa, udah.
0: Soalnya kebanyakan cewek-cewek tuh eyelinernya nanti gede yeah. sebelah, panjang sebelah. Jadi akhirnya kayak malas.
2: Iya, yeah, gak simetris.
0: Iya, yeah, karena gak simetris kan. Jadi kadang malas gitu loh.
2: Iya. Yeah.
0: Nih, kalau misalnya mulai kapan sih kak, kayak kakak berpikir kalau misalnya kemampuan tata rias ini bisa menghasilkan sebuah pendapatan itu dari kapan?
2: Dulu itu dari temen TikTok. Mm-hmm. Nah, dia itu temen jauh sih, bukan temen dekat. Dia itu mulai ngonten gitu, terus aku tanya gitu, emang bisa ya dapat endorse atau kayak dari konten-konten make up gitu jadi berpotensi, berpeluang menghasilkan uang. Terus dari situlah belajar sama dia gitu. Mm-hmm. Kalau ternyata bisa gitu dapat penghasilan dari upload konten-konten make up gitu. Dari situlah aku mulai belajar gitu, mulai upload-upload konten, mulai bikin tutorial-tutorial ya, walaupun yang nonton juga sedikit ya, namanya juga pemula kan.
0: Proses.
2: Iya.
0: Ya, semuanya pasti ada prosesnya dan tidak langsung jago dan viral dalam ya. Semalam gitu ya.
2: Intinya itu termotivasi dari teman. Iya.
0: Apa sih kak tantangan terbesar ketika mulai sebagai beauty content creator ini kak?
2: Yang pertama itu pastinya malu sih. Iya, malu diliatin sama teman yang dikenal. Terus juga melawan rasa malas gitu. Mm-hmm. Karena udah konsisten dari awal kan. Kayak kalau enggak tuh kayak rasa gimana gitu. Tapi malas gitu terkadang gitu.
0: Kalau kan tadi kakak bilang malu nih, berarti sekarang udah nggak malu ya? Gimana tuh kak? Kayak tiba-tiba kalau misalnya aku malu nggak jadi nih, kayak
2: iya.
0: gitu ya kak?
2: Kalau malu sih nggak bakal bisa, nggak bakal jadi gitu. Jadi sekarang ya udah jalanin aja, terserah orang pendapatnya mau gimana gitu.
0: Kalau oke. Kalau misalnya dari kakak Aina sendiri nih, pendapatan kakak dari beauty content creator ini dari apa sih kak? Entah itu dari pelanggan kak yang minta di make upin atau dari endorse atau gimana kak?
2: Lebih banyaknya itu dari endorse. Iya.
0: Gimana tuh kak? Coba cerita.
2: Itu kan nanti dihubungin sama brand-brand gitu. Mm-hmm. Mereka minta ajak kerjasama gitu. Mm-hmm. Nanti itu ada dua. Ada barter sama paid. Nah, kalau yang paid ini pakai red card. Nah, di red card itu ada runtutan harga-harganya. Nah, dari situ paling besar pendapatannya. Kalau dari make upin orang sih belum terlalu banyak gitu.
0: Tapi berarti lebih menjanjikan kakak yang di endorse ini ya?
2: Iya, okay. Betul.
0: Terus kalau misalnya gimana sih kak? Ini kan kalau endorse ini kan sistemnya media sosial gitu ya kak?
2: Iya.
0: Gimana sih kak kayak membangun kepercayaan pelanggan supaya percaya sama apa yang kita promosikan, apa yang kita publikasikan gitu kak?
2: Menurut aku sih reviewnya yang jujur aja, nggak berlebihan gitu. Ya, yang langsung to the point, bukan yang bertele-tele gitu. Biasanya orang juga males kalau nonton yang kayak bertele-tele, kelihatan kayak iklan banget gitu.
0: Gitu. Tapi banyak nggak kak, misalnya kayak namanya kan sekarang banyak ya kak cyber bully kayak gitu. Kayaknya di media sosial pernah nggak kakak tuh dapat hujatan gitu dari netizen gitu? Dari posting-postingan kakak selama ini, produk yang kamu jual nih nggak worth it gitu misalnya kak.
2: Sejauh ini sih belum ada yang kayak gitu, kayak ngatain nggak produknya nggak worth it, nggak sesuai sama yang dia kontenin. Karena aku nyobain dulu kan, ini worth it nggak, bagus nggak gitu. Pas aku coba di kulit aku, oh bagus gitu. Terus aku review dengan sejujur-jujurnya gitu. Terus kalau para pendengar aku tertarik, terus mereka beli dan mereka sesuai kan, jadinya sesuai gitu.
0: Berarti kakak misalnya kalau endorse dicoba di diri kakak dulu gitu ya,
2: ya
0: baru
2: betul.
0: Kita promosikan ke teman-teman gitu ya.
2: Betul.
0: Ini kak sebagai beauty content creator nih, seberapa besar sih kak pengaruh media sosial terhadap perkembangan karir kakak?
2: Besar sih, terutama itu di TikTok karena lebih luas jangkauannya, lebih secepat FYP-nya.
0: Algoritma TikTok memang secepat itu ya ternyata.
2: Dan juga ada keranjang kuningnya, jadi bisa ditautin gitu, jadi affiliate juga.
0: Tapi sekarang kayaknya Instagram juga udah ada keranjang kuning.
2: Iya udah ada, tapi baru.
0: Oh baru.
2: Iya.
0: Berarti dulu tuh kayak misalnya kita konten, bikin konten nih, masukin keranjang kuning, jadi hasilnya tuh dari yang keranjang kuning kita itu, berarti gitu ya. Oke. Biasanya konten kan beauty content creator ini kan banyak banget ya kak, kayak misalnya kontennya mengarah kemana kayak gitu kan.
2: Sebenarnya
0: di personal branding kakak sendiri itu tuh konten seperti apa sih kak yang kakak tampilkan untuk followers gitu?
2: Lebih ke daily makeup sama skincare itu.
0: Oh, berarti kakak bukan yang ke yang apa ya namanya, transisi
2: itu kayak selingan-selingan aja supaya rame gitu.
0: Biasanya kan transisi tuh kayak kalau misalnya ada yang viral kita ikutin juga buat naikin
2: engagementnya.
0: Engagementnya gitu. Kita gitu. Oke, berarti kakak suka daily-daily gitu ya?
2: Iya.
0: Kalau misalnya kakak membuat konten nih, kan kan tadi kakak bilang kalau misalnya kakak nih di endorse nih, kalau misalnya endorse-nya lagi banyak gitu, dalam satu konten tuh kira-kira prosesnya berapa lama sih kak?
2: Kadang itu ya bisa seharian kalau banyak itu.
0: Itu seharian kayak misalnya ada 7 itu selesai setujuh-tujuhnya gitu?
2: Iya misalnya ya, nih dikirimin yang pertama itu produk dari skincare, moisturizer misalnya. Terus kedua itu dari make up foundation gitu. Yang aku mulai itu dulu dari skincare dulu. Nah jadi dia bertahap gitu, nggak loncat-loncat. Misalnya pakai skincare dulu bikin kontennya supaya nggak ngulang-ngulang nantinya. Jadinya beruntut dan panjang gitu. Itu bisa habis waktu mungkin seharian karena sambil ngedit juga.
0: Tapi kerjaan kakak dan kuliah kakak life balance nggak, atau ada yang apa ya terlalaikan salah satunya gitu?
2: Nggak ada sih, semuanya balance aja karena kan waktu kerjanya aku yang nyesuaiin gitu. Bisa malam, bisa kalau luang pagi siang bisa.
0: Itu ya enaknya kayak kita jadi content creator, jadi kerja di mana aja tuh bisa gitu ya kak. Nih kalau menurut kakak Aina nih, apakah sekarang lebih mudah nih kak membangun personal branding kita daripada kita zaman dulu? Perbandingannya apa sih kak?
2: Kayaknya lebih enak sekarang membangun personal branding karena orang sudah banyak main sosmed, sudah banyak tahu, apalagi main TikTok itu kan udah banyak banget, Instagram juga udah banyak, dan juga orang suka belanjanya itu di online. Tuh.
0: Kalau dari Kak Aina sendiri suka belanjanya online atau store? Karena kan kadang makeup nih, makeup tuh kalau misalnya kita nggak nyobain langsung gitu kayak ada yang kurang, nanti shade-nya nggak masuk di kita kayak gitu. Kalau Kakak sendiri lebih suka belanja di mana?
2: Jujur ya ada hack-nya itu. Jadi datang dulu ke store nih nyobain, kalau cocok perbandingan harga, kalau lebih murah di online beli di online, tapi kalau di offline lebih murah beli di offline.
0: Beli di offline ya kak, biar nggak bayar ongkir, biar nggak bayar ongkir gratis barang.
2: Iya.
0: Kalau kakak nih biasanya kan orang make up nih kayak belajar dulu atau kursus dulu, kalau kakak sendiri gimana?
2: Belajar otodidak.
0: Oh otodidak. Iya. Dari mana tuh kak?
2: Dari YouTube, dari TikTok gitu, gimana caranya bikin alis, bikin eyeliner simetris gitu. Tapi, jadi otodidak aja.
0: Tapi bisa ya kak ya. Kalau misalnya dari make up nih kak, apa sih kak perlengkapan yang memang wajib banget pertama deh dimiliki oleh orang-orang yang mau belajar make up gitu?
2: Buat pemula ya yang paling wajib itu yang pertama mungkin cushion. Cushion, terus sama powder, powder foundation gitu, supaya ya yang pertama kan cushion kan buat cover kan, terus powder foundationnya itu buat ngecover foundation cushion tadi, supaya dia tuh nggak lengket-lengket gitu, jadi matte gitu. Untuk pemula sih bagusnya yang belajar yang matte dulu. Kalau yang glowing sih takutnya kan biasanya bisa longsor gitu
0: ya,
2: kan.
0: Iya benar.
2: Sulit metodenya. Jadi yang paling gampang itu yang matte dulu. Gitu.
0: Nanti krek.
2: Iya ngekrek. Iya.
0: Salah lagi. Malu dong. ini nih kak, kalau misalnya penghasilan. Tapi enggak usah dia di spill berapa gitu. Tapi kalau misalnya dalam sebulan gitu tercukupi enggak misalnya buat budget kakak lagi untuk membeli make up gitu?
2: Tercukupi.
0: Tapi kalau dari endorse gratis ya, Kak?
2: Iya, gratis. Jadi enggak beli make up lagi.
0: Kita yang dapat.
2: Iya, kita yang dapat duitnya.
0: Kalau ini nih, Kak, kalau misalnya anak muda zaman sekarang nih yang mau banget jadi MUA atau beauty content creator, langkah apa sih, Kak, yang pertama yang harus dilakukan? Belajar dari pengalaman kakak sendiri aja deh.
2: Banyak-banyak make up dulu di diri sendiri gitu. Kalau udah ngerasa cukup ini ya, udah bagus nih, kayak yakin, boleh minta tolong teman jadi modelnya gitu. Terus makeupin teman gitu. Aku juga sering gitu. Kalau udah dirasa bisa, ya buka jasa. Mungkin kalau mau lebih dipercaya itu sertifikat sih. Harus kursus.
0: Benar.
2: Ikut kelasnya.
0: Iya, iya. Kalau aku makeup sendiri aja kadang enggak pede. Tapi memang ya kalau misalnya kita kayak terjun di dunia kecantikan itu, kita harus mempercantik diri kita dulu, kayak kita harus pede sama hasil karya kita dulu gitu.
2: Betul.
0: Ya, Kak, ya.
2: Iya.
0: Aduh. Jadi pengen juga belajar. Tapi kadang meskipun kayak belajar tuh nanti malas. Kalau aku kayak gitu, Kak.
2: Iya, betul. Itu harus dilawan itu, tuh tantangannya satu, malas.
0: Iya, aneh. Sorry, maaf ya aku lupa hari. Kalau misalnya menurut Kak Aina nih, kan pentingan bedak atau lipstick?
2: Lipstick sih menurut aku.
0: Kenapa tuh, Kak?
2: Karena kalau bedak itu ya gak terlalu dominan lipstick, karena biasanya bibir itu kan pucat ya.
0: Iya.
2: Kalau gak pakai lipstick tuh kayak jelek banget gitu ya.
0: Orang tuh kayak kadang melihat kita tuh lebih langsung ke muka tuh pasti bibir kita dulu kan yang dilihat. Kalau kita kayak muka kita berjerawatan atau muka kita berudukan gitu tuh biasa aja.
2: Biasa sebenarnya aja.
0: Kan gak terlalu kelihatan pucat gitu loh. Tapi kalau misalnya lipstick yang hilang dari kita tuh kayak ini orang kayak gak hidup gitu.
2: Sakit ya gitu.
0: Iya benar pasti. Kamu sakit kayak gitu.
2: Iya.
0: Padahal enggak loh. Cuman gak dibedakin gak dibedakin, gak di lipstickin doang.
2: Iya.
0: Gitu. Kalau Kak Aina sendiri nih lebih suka makeup natural atau glam gitu?
2: Tergantung kemana perginya. Kalau buat sehari-hari sih ya natural aja gitu. Kalau buat pergi-pergi itu biasanya lebih cetar sedikit.
0: Berarti kakak misalnya kayak ke Duta Mall aku harus makeup ini.
2: Iya.
0: Terus misalnya ke kampus aku harus makeup ini kayak gitu ya, Kak.
2: Terkadang juga nyesuaiin sama outfitnya gitu. Misalnya outfitnya pinky, makeupnya nanti pinky gitu. Misalnya outfitnya ini lagi kayak keren-keren gitu. Jadi makeupnya itu baby.
0: Kalau sejauh ini nih, Kak. Kakak kan udah, kakak mulai di endorse dari tahun berapa tuh, Kak, kira-kira?
2: Mulai di endorse itu tahun 2023.
0: Yang masih terbayang atau yang masih terkesan di kakak sampai sekarang itu ada gak sih, Kak, kayak brand besar yang kayak menghubungi kita untuk collab gitu?
2: Ada sih satu brand, pasti tahu nih.
0: Gak
2: brand
0: usah disebut.
2: Oh ya udah.
0: Iya, pokoknya
2: ya brand Korea.
0: Iya, brand besar lah.
2: Udah lumayan gede dan produknya bagus-bagus, dan aku di endorse dihubungin langsung sama ownernya dari Instagramnya langsung official, dan aku seneng banget. Itu sangat membekas di ingatan.
0: Berarti
2: itu.
0: Tapi sampai sekarang berarti kakak masih aktif untuk yang endorse-endorse itu?
2: Iya, masih.
0: Wih, keren. Ini anak muda yang nyari peluang bisnis dari manapun, dari kemampuannya ya. Berawal dari kakak yang suka make up sendiri. Nah, berhasil nih kalau Pak Hari membangun personal branding menjadi beauty content creator. Jadi tuh kalau misalnya kita rajin bikin konten, terus hasil make up ataupun hasil konten kita tuh bagus, pasti kita tuh gak usah ngemis-ngemis ke brand. Pasti brandnya yang lirik kita gitu.
2: Betul,
0: ya, Kak, ya.
2: Betul.
0: Nah gitu, Kulapa Hari, ada gak nih satu pesan atau satu saran buat Kulapa Hari yang mau memulai bisnisnya di dunia kecantikan seperti Kak Aina?
2: Saran dari aku untuk yang mau mulai jadi konten kreator nih, terutama di bidang beauty, itu mulai aja dulu dari produk yang kita punya. Gak usah beli kayak yang harus mahal gitu, dari yang kita punya aja dulu gitu. Bangun personal branding, gak perlu kayak followers. Ah, followers aku masih 300 gitu. Itu gak perlu, karena brandnya gak lihat itu. Mereka itu ngelihat dari usaha kita gitu. Kalau kita itu rajin, mereka pasti bakal datang sendiri. Video kita bakal EPP sendiri. Nah itu intinya, itu kita bangun personal branding dulu. Nah itu,
0: siapa tahu meskipun followers kita cuma 200 atau 300 itu, tapi engagement kita tinggi.
2: Iya, betul.
0: Kita tayangan kita ribuan.
2: Betul.
0: Yang
2: betul.
0: Nonton gitu ya, Kak ya. Oke. Okay. Dari cerita Kak Aina tadi ya, kalau hari kita belajar bahwa bakat dan hobi itu bisa menjadi sebuah peluang usaha kalau kita terus mencoba dan konsisten. Jadi dunia tata rias itu kalau hari bukan hanya tentang membuat kita tampil cantik, tapi juga tentang membuat kita membangun rasa percaya diri, memberikan pelayanan terbaik, dan menciptakan peluang ekonomi yang sangat menjanjikan gitu ya Kak.
2: Iya, betul.
0: Jadi semoga ya Kulapa Hari, perbincangan kita hari ini bisa menjadi inspirasi bagi Kulapa Hari, khususnya generasi muda, agar tidak ragu membangun kemampuan yang dimiliki. Bangun dulu personal brandingnya, kata Kakak Aina tadi ya, Kulapa Hari.
2: Betul.
0: Nah, siapa tahu bakat yang selama ini hanya menjadi hobi, satu hari nanti bisa menjadi profesi yang membanggakan.
2: Betul.
0: Nih buat Kulapa Hari yang suka makan, bisa jadi food vlogger gitu,
2: bisa
0: ya Kak.
2: Bisa banget, bisa.
0: Buat yang Kulapa Hari suka baca buku, bisa nih
2: bisa.
0: Bikin konten edukasi.
2: Iya, betul,
0: gitu,
2: betul.
0: Kan, Kak?
2: Iya.
0: Sekarang tuh kayak tergantung di kita aja yang memanfaatkan media sosial, apalagi platformnya sekarang banyak gitu ya Kulapa Hari. Nah, terima kasih ya Kakak Aina sudah meluangkan waktunya di Studio Pro 4 membagi pengalaman dan inspirasinya untuk Kulapa Hari. Nah, Kulapa Hari mungkin sekian dulu ya obrolan kita hari ini. Tapi Kulapa Hari jangan kemana-mana, setelah ini kita akan tetap hadir dengan informasi menarik lainnya.

Sari, pernahkah kau membayangkan sebuah momen di mana seluruh dunia sepakat untuk melupakan perbedaan? Lalu, menahan napas dalam satu detik yang sama. Tahun ini, momentum ini telah tiba. Tiga negara, satu benua dan panggung terbesar yang pernah diciptakan dalam sejarah peradaban sepak bola 2026. Bukan lagi sekedar angka di kalender, ini adalah garis takdir yang baru. Dari hangatnya atmosfer Mexico City, megahnya arsitektur stadion di Amerika, hingga dinginnya tanah Kanada, sebuah gelombang besar sedang bergerak. 48 negara datang bukan hanya membawa strategi di atas kertas. Mereka datang membawa detak jantung, harga diri dan air mata dari miliaran jiwa yang mereka wakili di kampung halaman. Bagi mereka yang tak mengerti, ini mungkin hanya perubahan satu bola di atas hamparan rumput hijau. Namun bagi kita, ini adalah tentang pembuktian, tentang bagaimana mimpi masa kecil seorang anak yang di gang sempit bertransportasi menjadi gemuk jutaan manusia di dalam stadion megah. Lihatlah di lapangan itu, di sana tidak ada tempat untuk keraguan. Setiap jangka tanah ada medan pertempuran. Setiap operan adalah utayan doa. Dan setiap sepakat adalah taruhan harga diri sebuah bangsa. Di panggung ini, raksasa tidak tumbang dan sejarah lama bisa meruntuhkan dalam sekejap mata. Karena mujizat selalu lahir bagi mereka yang menolak. Menyerah sebuah peluit panjang berbunyi. Mereka tidak sedang mengejar seongkok trofi emas yang baku. Lebih dari itu, mereka sedang memahami nama mereka di dinding keabadian. Tutup matamu, dengarkan gemuruhnya, dan bersiaplah menjadi saksi sejarah baru di dunia. Inilah saatnya, 90 menit penuh harapan.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: patah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
2: Serius? Maksudnya gimana?
1: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
2: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
1: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
2: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
1: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
2: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
3: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

Kulapahari, klub promosi Liga 1 musim 2026 hingga 2027 Adiaksa FC mulai mematangkan persiapan menghadapi kompetisi dengan menggelar latihan perdana di lapangan SPH Karawaci, Tangerang. Sekaligus menyiapkan perubahan identitas klub yang akan bermarkas di Kalimantan Tengah tersebut. Presiden klub Adiaksa FC, Eko Setiawan, Kamis, mengatakan latihan perdana diikuti 14 pemain dan dipimpin asisten pelatih Agus Indra bersama jajaran pelatih Aang Suparman, Arif Rijaludin, Sandi Firmansyah, Fajarullah, dan Herman Hermawan. Sementara itu, pelatih kepala Ade Suhendra belum bergabung karena masih mengikuti kursus kepelatihan lisensi AFC A Pro. Sebagai tim pendatang baru di kasta tertinggi sepak bola nasional, Adiaksa FC memilih memulai persiapan lebih awal guna membangun kekompakan tim sebelum bergulirnya Liga 1 musim 2026-2027. Manajer telah menyusun agenda pemutusan latihan, pemusatan latihan selama 5 hari di Tangerang dengan memanfaatkan lapangan SPH Karawaci dan Stadion Indomilk Arena. Setelah itu, tim melanjutkan pemusatan latihan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, menggunakan lapangan latihan Jakarta International Stadium atau JIS dan lapangan Pasir Ancol. Demikian berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kula Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kula Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Nasi putih merupakan salah satu makanan pokok masyarakat. Dikombinasikan dengan lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Selain harganya murah dan mudah didapat, kandungan nutrisi nasi putih juga baik untuk kesehatan dan memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nasi putih adalah beras yang telah direbus yang dikenal juga sebagai tim. Penanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi terjaga konsistensinya. Nasi putih adalah sumber karbohidrat yang memberikan energi bagi tubuh. Di banyak negara, terutama Indonesia, dalam satu porsi nasi putih, seukuran mangkok atau 180 gram, terkandung 50 gram karbohidrat, dan meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak mengandung terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Nasi putih juga mengandung vitamin B1, B2, B3, dan B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium.
2: Hai Klub Hari, kembali lagi bersama aku Nurul dan kita akan membahas tentang seputar informasi, hiburan, dan musik lagi ya. Kali ini informasi datang dari Kota Waringin Barat. Kira-kira ada apa di Kota Waringin Barat nih Klub Hari? Jadi di Kota Waringin Barat itu ada yang namanya Saloka, yaitu seni tutur yang tetap hidup di Kota Waringin Barat. Nah, Klub Hari, pernah gak sih kalian dengar orang yang menyampaikan nasihat pakai pantun atau syair? Kedengarannya klasik ya, tapi justru itu yang bikin unik. Nah, di Kabupaten Kota Waringin Barat ini, Klub Hari, ada tradisi tutur lisan, namanya itu Saloka. Jadi Saloka ini merupakan warisan budaya masyarakat Melayu Kobar yang sudah ada sejak lama. Lewat untaian kata yang indah, masyarakat dulu menyampaikan nasihat, petuah, cerita kehidupan, bahkan menyambut tamu dengan cara yang sopan dan penuh makna. Jadi bukan sekedar berbicara, tetapi ada seni dalam setiap kalimat yang diucapkan. Makanya siapa yang mendengar pun pasti jadi lebih nyaman dan mudah memahami pesan yang disampaikan. Dan yang bikin bangga nih, Klub Hari, sekarang Saloka mulai diperkenalkan kembali kepada generasi muda melalui berbagai kegiatan budaya, workshop, hingga festival. Tujuannya tentu supaya tradisi ini tetap hidup dan tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Nah, Klub Hari, budaya itu akan selalu bertahan kalau kita mau mengenal dan mencintainya. Jadi yuk kita bangga dengan budaya daerah kita sendiri. Karena dari Kota Waringin Barat, Saloka mengajarkan bahwa kata-kata yang baik bisa menjadi warisan yang tak ternilai harganya. Tetapi tetap cintai budaya Indonesia ya, Klub Hari.

Fitri, pernahkah kau membayangkan sebuah momen di mana seluruh dunia sepakat untuk melupakan perbedaan? Lalu, menahan napas dalam satu detik yang sama. Tahun ini, momentum ini telah tiba. Tiga negara, satu benua dan panggung terbesar yang pernah diciptakan dalam sejarah peradaban sepak bola 2026. Bukan lagi sekedar angka di kalender, ini adalah garis takdir yang baru. Dari hangatnya atmosfer Mexico City, megahnya arsitektur stadion di Amerika, hingga dinginnya tanah Kanada, sebuah gelombang besar sedang bergerak. 48 negara datang bukan hanya membawa strategi di atas kertas. Mereka datang membawa detak jantung, harga diri dan air mata dari miliaran jiwa yang mereka wakili di kampung halaman. Bagi mereka yang tak mengerti, ini mungkin hanya perubahan satu bola di atas hamparan rumput hijau. Namun bagi kita, ini adalah tentang pembuktian, tentang bagaimana mimpi masa kecil seorang anak yang di gang sempit bertransportasi menjadi gemuh jutaan manusia di dalam stadion megah. Lihatlah di lapangan itu, di sana tidak ada tempat untuk keraguan. Setiap jangka tanah ada medan pertempuran. Setiap operan adalah utayan doa. Dan setiap sepakat adalah taruhan harga diri sebuah bangsa. Di panggung ini, raksasa tidak tumbang dan sejarah lama bisa meruntuhkan dalam sekejap mata. Karena mujizat selalu lahir bagi mereka yang menolak menyerah. Sebuah peluit panjang berbunyi. Mereka tidak sedang mengejar seongkok trofi emas yang baku. Lebih dari itu, mereka sedang memahami nama mereka di dinding keabadian. Tutup matamu, dengarkan gemuruhnya, dan bersiaplah menjadi saksi sejarah baru di dunia. Inilah saatnya, 90 menit penuh harapan.

0: Itulah si anjingnya. Iyulah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Nah, kalau Pari, kalau tadi kita ngebahas tentang informasi hiburan ataupun musik yang ada di daerah, sekarang kita geser ke info hiburan nasional. Nah, setelah menanti selama 18 tahun lamanya, magis dari lagu-lagu legendaris Peter Pan kembali menggema di negeri jiran. Lewat konser mereka yang telah digelar di Idea Live Arena di Kuala Lumpur pada tanggal 11 Juli 2026 lalu, Aloka sukses melanjutkan estafet proyek di Journey Continuous. Konser ini pun menjadi momen bersejarah yang emosional sekaligus membuktikan bahwa karya-karya Peter Pan tak lekang dimakan waktu. Gak tanggung-tanggung juga ya, kalau hari sekitar 5.000 penonton memadati venue dan langsung larut dalam koor massal yang bikin merinding. Mungkin bagi jutaan pendengar Indonesia maupun Malaysia, Peter Pan memang bukan sekedar band biasa nih kalau pahari. Selama lebih dari 2 dekade, lagu-lagu mereka telah menjelma menjadi soundtrack kehidupan yang menemani berbagai fase generasi. Dalam konser yang berlangsung penuh kehangatan ini, sebanyak 22 lagu hits legendaris dibawakan dengan aransemen yang apik. Aloka berhasil mengemas pertunjukan yang tetap menghormati karakter asli musik Peter Pan, namun disuguhkan dengan pendekatan baru yang segar dan relevan untuk lintas generasi.

Sebuah desa yang syarat akan nilai budaya didukung panorama alam yang asri, udara yang segar dan berbagai flora dan fauna endemik yang masih terjaga dapat Anda temukan di sebuah desa yang indah terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya yang dikenal sebagai Desa Wisata Segohong. Sesuai namanya, Segohong yang berarti Sungai Gohong. Maka erat kaitannya desa tersebut dengan Sungai Gohong yang berada di tepi pemukiman warga, menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani atau nelayan. Desa yang masih menjunjung tinggi kearifan budaya lokal di Kalimantan Tengah ini memiliki beberapa aset budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam budaya lokal masyarakat suku Dayak, maka Anda akan diperkenalkan dengan Pasah Patahu dan Sandung yang merupakan sebuah bangunan keramat bernilai historis tinggi. Desa Segohong terdapat sungai batu yang mengalir indah, bersih, jernih, dihiasi bebatuan di sepanjang tepian sungai yang membentuk panorama alam yang semakin asri. Aliran sungai yang cukup deras menjadi hal yang menarik untuk mandi, bermain bersama teman ataupun keluarga. Merasakan air yang dingin menyegarkan, melepas segala kejenuhan dan kepenatan pikiran. Kembali ke alam di Desa Wisata Segohong menyegarkan pikiran dan melegakan kepenatan jiwa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pastinya gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih, oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
2: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
3: Halo, Kulopari. Kembali lagi bersama Nurul. Sekarang kita datang dengan informasi band. Nah, Kulopari tahu gak sih band sukses lancar rejeki namanya? Itu sisa 2 personil. Jadi netizen sekarang tuh banyak yang langsung antri mau jadi additional atau pilihan. Nah, setelah sekian lama tampil solid nih Kulopari, sukses lancar rezeki harus merelakan sang drummer Bum Bum yang memutuskan untuk pamit dari barisan. Yap, Bum Bum mau fokus pendidikan dulu guys. Nah, lewat unggahan terbaru di akun Instagram resmi sukses lancar rezeki band, ini baru saja membagikan foto teranyar yang memperlihatkan visual 2 personil yang tersisa. Jadi tanpa Bum Bum di belakang set drum, sukses lancar rezeki kini tampil dengan formasi yang lebih ramping karena tinggal 2 doang gitu kan. Dalam foto tersebut juga terlihat aura yang tetap gahar namun sedikit berbeda tanpa kehadiran sang drum ikonik. Unggahan ini pun seolah menjadi pengumuman resmi bahwa The Show Must Go On meski kini mereka hanya tinggal berdua. Jadi siapa nih tadi kulap hari yang tertarik mendaftar yang sudah siap antri menjadi pilihan mereka untuk direkrut, jadi siap-siap aja meskipun belum ada kepastian ya.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, manampak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Kulapahari, Zulkarnain Al-Qarni dan Naila Fitria siap mengikuti pemusatan latihan bersama kontingen Kota Palangkaraya sebelum berlaga di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Zulkarnain dan Naila lolos mewakili Kota Palangkaraya untuk cabang senam setelah melewati seleksi di tingkat sebelumnya. Capaian ini menjadi kebanggaan besar bagi keluarga besar MIS Al-Jihad Palangkaraya. Raihul Firdaus dan Kodli Jaka mendampingi kedua murid tersebut selama keberangkatan. Raihul Firdaus juga bertindak sebagai pelatih dan memastikan seluruh persiapan berjalan lancar. Raihul Firdaus mengatakan, panitia menjadwalkan pembukaan O2SN tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat di lapangan mini soccer Silva Palangkaraya. Seluruh kontingen kabupaten dan sekota Kalimantan Tengah akan mengikuti pembukaan tersebut. Adapun pertandingan cabang senam berlangsung pada Kamis 16 Juli 2026 di Atrium Palma, Palangkaraya. Keluarga besar MIS Al-Jihad Palangkaraya terus memberikan dukungan dan doa agar Zulkarnain dan Naila tampil maksimal. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan Kulapahari, setelah ini kita akan ikut program berjaringan Pro 4 Palangkaraya dengan Pro 4 RRI Bandung dan RRI Jakarta dalam program Suara Budaya Nusantara dengan tema Bunyi Yang Tersembunyi, pemanfaatan alat musik daur ulang, yaitu narasumbernya Deden Tresnawan, Direktur Bangkong Art Space, dan MC dari RRI Jakarta yaitu Kalista, dan MC dari RRI Bandung Uco. Baik, selamat mendengarkan.

0: 1 per 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan kerajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RR Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayu Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayu info ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini Ayu mau ajak ke tetangga dekat rumah. Ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po ye. Di sana oh tadi namanya ganti ye. Tapi yang di foto tadi ada di belakang kayaknya. Kita nanti bersama dengan Kang Benny Herdiansyah yang ada di sana ya. Nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space, benar enggak sih itu penyebutannya apa bongkeng gitu apa bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung aja kita tanya apa yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang. Kita nanti bersama dengan suaranya balik lagi. Kenapa begitu? Suara ayah jangan dibalik-balik nape, Bang?
9: Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng.
0: Kang, bener gak sih? Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh.
9: Bongkeng gitu ya.
0: Ih,
9: ya udah nanti langsung.
0: Halo. Ih, dia malah cuek. Ayo dicuekin.
10: Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah, Pangestu.
0: Aduh. Kenapa? Suaranya masih bolak-balik, Kang. Boleh di otak-atik dulu ya, Kang ya. Biar saya hari kagak bolak-balik lagi nih.
10: Ya, Mbak ya.
0: Oh. Halo. Halo Kang.
10: Halo.
0: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosen dengerinnya. Ya, dia diem. Halo.
10: Halo, suaranya terdengar jelas.
0: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
10: Terdengar jelas ya.
0: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
10: Betul.
0: Supir dua ini berarti ya.
10: Supir dua, betul.
0: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
10: Biasa, ya. Dia dadakan ya.
0: Oh gitu ya, biasa jadi panggilan dadakan gitu ya.
10: Iya.
0: Kang, kabarnya baik. Kang, suaranya Kang ini mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
10: Oh gitu. Udah full banget sih kayaknya.
0: Oh itu udah full banget ya. Ya udah, Aye mentekan di sini deh. Iya, pentokin mau? Enggak ya. Oke, dah gimana Bandung Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak? Beda?
10: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
0: Iya, yeah, bersame.
10: Betul, kalau mau ada acara gitu kegiatan itu pastinya Pak aktivitas di siang hari ini.
0: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
10: Wow.
0: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Beninya.
10: Oh iya iya.
0: Iya, Kayak saya kayak ayah ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah ada suaranya ya, Kang.
10: Tapi suaranya terdengar jelas enggak?
0: Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double, gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
10: Lebih mic yang mana nih, Pak?
0: Yang ini aja dah, yang ini aja dah. Yang penting tuh suara dah.
10: Dengar jelas ya, Bu.
0: Iya, kan kita radio ya, yang paling penting adalah suara ya.
10: Iya
0: dah. Oke, Kang Deni, Kang Deni, Kang Beni hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan, bener gak sih Deden?
10: Deden betul, Kang Deden.
0: Kang Deden.
10: Betul, Kang Deden Tresnawan.
0: Iya, Direktur Bongkeng.
10: Bongkeng Art Space.
0: Oh, Bongkeng ya. Betul. Oke dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone, Kang Beni?
10: Langsung dong datang.
0: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong.
10: Udah malahan ini persiapannya dari subuh nih Kang Deden.
0: Waduh, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
10: Iya, makanya dia persiapan nih bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
0: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Beni ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon di menit 30 ya Kang, kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Beni.
10: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung. Nah, sama ya kayaknya ya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Beni di siang hari ini bisa nemenin kaum dangu dan juga pendengar semuanya di Studio Pro 4 RI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang. Sampai sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke Studio Pro 4 RRI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sering, sangat sering ya di kota, di RRI Bandung ya Kang Den ya.
2: Betul.
10: Jadi udah enggak asing lagi datang masuk ke RRI Bandung ya Kang Den. Baik, Kang Den, untuk topik kita di siang hari ini bunyi yang tersembunyi, ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Deni ya, di seni musik ini ya. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa?
2: Ya, tentu saja tidak semua.
10: Mm-mm.
2: Apa bisa sampah itu bisa didaur ulang.
10: Jadi ya, betul.
2: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan alat musik.
10: Oh, gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja, misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu.
2: Kita punya 132 alat musik
10: yang sudah dibuat ya, berarti ya.
2: Sudah dibuat. Itu dari tahun 2001.
10: Iya.
2: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya? Ada yang non konvensional, ada yang konvensional juga itu.
10: Iya.
2: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak. Gitu.
10: Oh, ada yang
2: berarti misalkan ada suara ada kecapi.
10: Iya.
2: Ada gitar, alat musiknya, terus ada alat musiknya, ada jirame, gitu. Ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
10: Oke, nah, itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya. Apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
2: Ya, tentunya materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya itu dari alat apa, daur ulang sampah.
10: Daur ulang sampah. Oke, termasuk tadi kecapi yang konvensional.
2: Ya, betul. Kan? Hanya saja memang apa, senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
10: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya gak itu semuanya dari daur ulang. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya. Ada
2: perpaduan lah.
10: Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musiknya?
2: Daur ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Luksuran Daur.
10: Luksuran Daur.
2: Luksuran Daur Contemporary Instrument di mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro.
10: Oke.
2: Dia adalah almarhum Dodong Kodir.
10: Oke.
2: Yang menginisiator alat musik ini.
10: Iya.
2: Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dan disapa menjadi sebuah alat musik.
10: Oke, jadi berangkat dari komunitas gitu ya? Komunitas,
2: dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar, di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
10: Oh, karena itu.
2: Karena di mana-mana sampah, ternyata kan hari ini juga sama ya.
10: Sama.
2: Di mana-mana sampah, sampah.
10: Predikatnya masih ya, sama gitu ya. Maksudnya
2: sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
10: Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke
2: masalah ya, lingkungan? Pertama itu ya, biar lebih aware lah ada lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan.
10: Okay.
2: Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan dari sampah itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
10: Bunyi yang tersembunyi. Jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan?
2: Betul. Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita.
10: Waduh, dalam pisan ya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
2: Kita punya beberapa komposisi musik ya, yang memang genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
10: Oh gitu.
2: Jadi bernada lah. Gitu. Kita punya beberapa jenis apa komposisi musik, ada 8 repertoar komposisi musik yang diciptakan.
10: Direkam di
2: itu direkam, kita direkam. Masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
10: Oke.
2: Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah, dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
10: TK juga ya?
2: TK juga.
10: Jadi ada. Seluruh apa lini pendidikan gitu ya, ya dari
2: betul.
10: Oh,
2: kita kasih workshop sama mereka. Baik. Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa dari apa di rumahnya masing-masing.
10: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu. Ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
2: Ya, memang kita juga kan harus menyesuaikan perkembangan zaman ya. Kita membuat komposisi yang seperti itu supaya memang lebih menarik.
10: Ada vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
2: Ada vokalnya. Dan itu pure kita buat sendiri ya, dari arrangement musiknya.
10: Lagunya dibuat
2: lagunya
10: juga
2: khusus juga.
10: Asik ya, kalau harusnya kita denger juga sama ya. Contohnya Kang Den yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
2: Kalau ya country soon.
10: Country soon.
2: Itu lebih familiar kepada
10: dengan bahasa
2: country soon dengan bahasa Sunda.
10: Oh, bahasa Sunda.
2: Tapi
10: ya.
2: Iringnya
10: judulnya aja.
2: Iringnya itu ke apa? Jadinya itu ke Latin-latinan.
10: Oh, Latin
2: country,
10: sama
2: Sunda.
10: Country. Ini musik genre country gitu ya.
2: Ya, sama Sunda digabungin.
10: Oh, tetap ada Sundanya. Nah, oke. Okay. Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ini?
2: Ya.
10: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan. Sundanya tetap ditampilkan begitu kan. Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu kan.
2: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik konvensional.
10: Oh ya.
2: Ya, dari sama gamelan Bali gitu.
10: Oke.
2: Okay. Kita sering kolaborasi juga. Terus pernah juga kolaborasi sama Rip Andi.
10: Oh, Andi Rip ya.
2: Rip. Mm-hmm. Terus sama ini juga sama Dewa Pujana.
10: Dewa Pujana.
2: Pernah juga.
10: Oh, jadi sudah di kancah nasional juga Kang Nadia gitu ya?
2: Yeah.
10: Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya tampilnya yeah, atau drum juga sama
2: di off air. Kita sering di festival-festival.
10: Baik. Oke. Okay. Nah, kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden, apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
2: Background saya lulusan S1, lulusan STSI Bandung.
10: Okay.
2: Kalau sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung.
10: Iya. Yeah.
2: Pecitaan.
10: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya, yeah. Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya, jadi belajar gamelan, musik, ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, musik ini. Nah, ini terbilang gimana ya, mengejutkan juga nggak sih sebenarnya buat buat ISBI sendiri gitu?
2: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik, terutama iringan tari-tari. Nah, ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian yang dimana menggunakan alat musik konvensional. Ada yang memang penciptaan yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengiringi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang.
10: Jadi dibutuhkan lagi juga dibutuhkan ya, gitu ya, betul. Musik-musik yang sifatnya explore gitu ya, ya kan, dan yang bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya di ISBI sendiri ya.
2: Ya di ISBI sendiri kan seringlah mengiringi. Mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan atau pekerjaan penciptaan.
10: Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
2: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang bertambah kayak gitu.
10: Oke. Dan yang masih eksis diantaranya Kang Den atau gimana?
2: Masih ada beberapa orang yang masih eksis.
10: Di luaran sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
2: Yang satu kelompok.
10: Satu kelompok.
2: Yang
10: satu kelompok masih eksis.
2: Gitu. Masih eksis ada juga ada ada yang Yudi Arab,
10: Kang Yudi,
2: ada Andy, ada Tato, ada Rusli, ada juga teman yang memang dari Bogor ya, Kang Lawe.
10: Kang Lawe juga ada ya. Oke. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu. Apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
2: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang tidak terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih. Alat musik daur ulang. Salah satunya ini alat tiup. Ini alat tiup. Ini bekas dari sapu gagang sapu kalau di sana. Ini tanduk. Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan tanduk kita manfaatkan daripada dibuat manfaatkan. Ini dari bekas hiasan rumah tangga. Ini ada membrannya kresek.
10: Pakai kresek juga membrannya.
2: Dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen.
10: Iya. Baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya, silakan.
2: Tentu aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini.
10: Barang bekas ya, gitu ya.
2: Jadi memang tidak pasti tidak menyerupai alat-alat musik
10: biasanya konvensional gitu ya.
2: Ini suaranya seperti ini.
10: Boleh kita coba dengerin nih.

0: Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nadanya sendiri akan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini nanti arahnya kemana berarti, Kang Den?
1: Ini dibuat nadanya apa ke Arab-Arabian.
0: Oh, stylenya
1: stylenya ke situ.
0: Ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat.
1: Itu alat tiup. Ada lagi ini. Ini efek.
0: Efek.
1: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silo itu ada tempat apa? Ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silo itu tempel
0: gorden gitu ya.
1: Kayak gorden terus ditarik. Nah, ini dari situ gagangnya. Ini dari mangkok, mangkok juga. Mangkok bekas. Ini suaranya seperti ini.
0: Wih, jadi bunyian, bunyi-bunyian gitu ya. Oh, ini masuknya nggak, tidak bernada berarti Kang Den? Tidak bernada ya. Kayak nonton film kartun ya, Kang Den?
1: Ini efek sih.
0: Efek ya, masuknya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis, mungkin masuk juga ada juga alat-alat musik ritmis.
1: Ada juga.
0: Ini
1: salah satu alat ini
0: ya. Ada dawainya ya.
1: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon aqua.
0: Ya. Yeah.
1: Yang kecil di rumah ada, masih ada. Ada yang gedenya, ada kontrabas.
0: Oh, ukurannya ini beda-beda.
1: Satu dawai.
0: Oh, satu dawai.
1: Kalau pada umumnya kan bass itu tiga. Sebenarnya ini kalau cuma satu.
0: Oke.
1: Ini dari bekas galon.
0: Ada membrannya juga di situ ya.
1: Membrannya. Ini bekas ini apa? Bambu. Bambu. Ini bekas akar juga.
0: Nah, kalau itu fungsinya lebih ke nambahin estetik, estetik aja gitu kan ya.
1: Nah, kalau ini dari karet helm. Ternyata kalau bawa helm dua itu di motor sering ada kan, yang jaring-jaring helm.
0: Yeah.
1: Nah, ini dari karet helm.
0: Oke. Nah, ini
1: siapa nih suaranya? Ini suaranya.

0: Oh, iya. Ini masuknya kategorinya musik ini juga apa namanya bernada juga Kang Den atau
1: Ya,
0: gimana?
1: ini pernah ini
0: Bernada.
1: kita punya satu komposisi, satu komposisi blues dong. Ini suka dipakai blues juga. Biasanya kan ada alat musik apa kayak jirame sama yang lain. Kita suka dipakai. Kita suka kolaborasi sama apa?
0: Harmonik,
1: Harmonika, harmonika.
0: harmonika.
1: Ya, seperti inilah.
0: Eh, bass gitu ya.

0: Jadi bisa ngikutin nadanya ya, ada kuncinya kalau gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
1: 132
0: alat musik dari alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih Kang Den. Kita coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu, halo. Selamat siang. Baik, kita coba halo, selamat siang. Oke.
2: Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
0: Oke, boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh diinfo dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
0: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
0: Di 0811-201-540 atau di 0222-721-8075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya Kang ya.
0: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny. Ih, suaranya kemana? Angkat lagi. Ih, kagak ada. Keren banget. Gak kedengeran malah. Kecil banget suaranya. Kenapa tuh, Kang? Apa tadi? Nah, tuh.
2: Gede ya.
1: Nah, tuh. Tadi kagak kedengeran. Orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh. Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silakan.
2: Iya, kita coba nih sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya. Tapi kita coba sambungkan, mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
2: Sampurasun, halo. Nah, ini kayaknya belum tersambung nih. Halo.
1: Oke deh. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, boleh, Po.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, pengapa Mbak Halo?
1: Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
3: Iya. Aduh, sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
3: Oh, sudah jauh nih. Kirain Kang apa siapa nih sekarang?
1: Itu Kang Benny. Kang Benny bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
2: Jelas sekali, jelas.
1: Oh, jelas.
3: Bisa kedenger Kang Benny?
1: Bisa, bisa. Oke, silakan Cigu.
3: Aduh, berubah nih presenternya nih. Ini sekarang tadinya UF dari Bang Benny Hermansyah,
1: iya.
3: Kalau
1: enggak salah. Supir satunya lagi ada keperluan, naik supir dua.
3: Oh, gitu.
1: Iya,
3: oh,
1: perjalanannya agak nanjak-nanjak gitu. Iya. Silakan.
3: Nanjak deh ya. Lah, terus narasumber manggil apa nih? Bapak Kang kah?
1: Kang Deden.
3: Kang Deden, sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cigu aja suaranya ketinggian.
3: Ulang ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang?
1: Ya.
3: Nah, pertanyaannya seperti apa ini cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti ini cara kerja dari alat musik daur ulang ini.
3: Ya, oke, okay, siap. Dengan instrumen dawai atau kordofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu sudah paham? Jelas ya? Oh, Nova, terima kasih banyak.
1: Iya, Bu Kang Guru. Jadi
3: sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Emang dasar guru ya, dia jelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan, ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
2: Ini kayak gue menyimak banget ya obrolan kita dari Kang Den ya.
1: Iya.
2: Okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya.
1: Kalau ada dari Bandung, Kang Benny, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
2: Baik, ini sepertinya ada kendala nih, Po. Belum bisa terima telepon.
1: WhatsApp-nya gitu gimana? Ya. WhatsApp deh yang masuk.
2: Ya, ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya.
1: Oke.
2: Nih, pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya masing-masing alat musiknya Kang Den.
4: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu. Memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya gitu. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu. Nah, setelah itu kita eksplor sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang berdawa hirup itu. Kita eksplor tuh dari mulai resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini. Oh, ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambetan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Yeah. Terus saja ini eksplornya sangat lama, karena tidak 1-2 kali untuk eksplor. Ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
2: Oke.
4: Okay. Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa, terus kita dari senar itu hasilnya tidak maksimal itu hasilnya. Dan karet ini pun bekas karet helm, penyangga helm ini pun kita cari yang memang
2: cocok
4: besar kecilnya jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu sudah akan dipadukan dengan yang sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu. Kita padukan, nah jadilah sebuah alat musik.
2: Oh gitu, jadi perlu eksperimen juga beberapa kali gitu ya sebelum
4: jadi itu harus eksperimen beberapa kali.
2: Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu kan, Den ya. Baru bisa dipilih gitu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini kegunaannya maksudnya si digunakannya juga beda-beda ya. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya, ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi ini dari Ambulita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya?
4: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng Arsul.
2: Jadi harus ke sana ya?
4: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
2: Oh iya,
4: suka pengen. Oh, pengen lihat dong alat musik berulang kayak gimana. Nah, kita kasih workshop.
2: Oh, ada workshopnya, cara pembuatan.
4: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Keren, luar biasa.
2: Mereka juga eksplor gitu sendiri ya.
1: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang, waalaikumsalam. Panopa yang blam-blam, yang cantik. A.A. Benny, A.A. Deden, selamat siang, assalamualaikum. Yang sama-sama tiganya baju hitam semua, yang cantik dan ganteng.
1: Oke, Bang Leman, silakan.
5: Iya, saya Leman di Tanggamus, Lampung. A.A. Benny, A.A. Deden. Jadi begini pertanyaannya, A.A. Deden, apakah semua alat-alat daur ulang yang bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macam yang sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu?
1: Barang-barang bekas itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
5: Iya. Yang kedua itu tadi kan sebanyak 130 ya?
4: 132.
1: 132.
5: Iya, 132. Apakah itu enggak sumpek gitu, enggak ngelihatnya gitu. Deden.
1: Kayak berada di gudang po. Di gudang rongsokan gitu ya.
5: Iya, betul.
1: Oke,
5: ya, makasih. Benny. Deden Poropa itu saja. Oh ya, salam untuk yang ada di Cipata Mandalawang, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu. Oke, siap. Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
4: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakainya. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa digunakan alat musik. sih. Seperti yang ada itu kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk apa? Dibuat alat musik bass gitu ya. Resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan gitu, alat alat musik yang lainnya gitu. Nah, kita dari mula, dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa di apa dibuat dari galon bekas begitu. Ada yang gitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak. Okay. Terus yang kedua, apakah supak ya, tentu saja apa banyak ini yang jadi masalahnya masalah tentang perawatannya ya. Perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di Bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik, jadi memang disimpan apa secara baik-baik si alat musik.
1: Oke. Sudah dikemaslah sedemikian rupa ya Kang ya.
4: Iya betul betul.
1: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
4: Iya. Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang dari apa menghasilkan ini ya, gitar. Tentu saja kita eksplor juga. Kita pakai ada apa khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita eksplor juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi apa emang dihubungin sama, dibantu sama apa ini elektronik juga sih. Apa elemen-elemen elektronik di dalam alat musik itu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok ya. Nah, kayak gitu, Mbak.
1: Oke. Tapi ini udah pernah show, Kang, alat musik daur ulang ini?
4: Sudah. Alhamdulillah kita sudah.
2: Bahkan sudah sama musisi nasional nih, Mpo.
1: Oh, masa?
4: Kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang apa Gepa.
1: Iya,
4: Kita konser lagi di Belgia, Mbak.
1: Nah, udah Belgia, keluar ternyata ya.
4: Sudah, alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus. Ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda, gitu.
2: Tapi, iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
4: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
2: Disimpan di sana.
4: Ini ada berapa? Gimana? Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita nggak kasih kalau
1: pinjam lah gitu ya istilahnya ya.
4: Diminta silakan minta tapi memang harus dimanfaatkan. Akhirnya di sana simpen di salah satu museum.
1: Betul. Berarti bukan dipinjam, memang dikasih.
2: Diberikan kita kasih, ya.
1: Diberikan. Oh, dikasih.
4: Terus satu lagi disimpen di Kanada.
1: Keren. Oh, berarti komunitasnya Kang itu ini komunitas bukan apa gimana?
4: Iya,
2: sama komunitas ya.
1: Oh iya, berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
4: Betul.
1: Baik.
2: Ini pertanyaannya, Mpo.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau misalnya di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
1: Ayo banyak, mainan anak banyak Kang. Iya kan. Mainan anak
2: bisa nggak sih?
4: Bisa. Kita memang butuh ini ya, waktu ya, untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
2: Oke.
4: Ini kan ada masih ada beberapa lagi nih.
2: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Po, ada nampaknya ada yang
1: telepon. Silakan. Betul. Silakan
2: kita
1: Kang.
2: Coba ya. Selamat siang, Sampurasun.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya.
6: Betul.
2: Bang Edo, ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
6: Ya, nyapa Jakarta do Jakarta. Assalamualaikum, blam-blam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
6: Nah, langsung aja lah pertanyaannya.
2: Boleh, iya, boleh.
6: Dari sampah-sampah lah ibaratnya.
1: Bukan ya.

0: Halo,
1: Tabi pun.
0: ya pun. Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari
1: Iya.
0: tadi nih.
1: Langsung dijawab kan Den Mangga.
2: Sampai saat ini, alhamdulillah
0: Belum ada.
2: kita mandiri,
1: Mandiri ya.
2: sekali gitu ya.
0: Iya.
2: Dan ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Keren. Ke luar negeri nggak cukup punya duit 10.000, 4.000 loh, Kang.
1: Iya, butuh ini itu ya, apalagi
0: Iya.
1: kalau
0: Paling
1: mau
0: tidak
1: cari
0: itu
1: orang-orang.
0: dolaran loh, Kang.
1: Iya. Jadi Kang Den gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu
0: Iya.
1: uang sendiri gitu ya?
2: Ya, apa kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah mereka
0: Oh,
2: cover.
0: mereka yang tanggung.
2: Gitu. Tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
1: Sendiri-sendiri.
0: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya.
1: Sendiri ya, Mbok.
0: Tapi harapannya nggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak
2: Iya,
0: gini, kita
2: betul,
0: patut
2: betul.
0: apresiasi dong Kang Benny ya.
1: Iya, betul banget, Mbok.
0: Benar.
1: Iya.
0: Nanti jangan
2: Karena
0: sampai
2: memang
0: tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang.
2: Iya betul. Kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu mendapatkan predikat gold.
0: Mantap.
2: Hotel itu juara satu. Hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya itu. Aja.
0: Wah,
1: Sayangnya
0: itu
1: tidak
0: perlu
1: diketahui.
0: jor-joran lagi barangkali Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi gitu
1: Betul,
0: ya.
1: betul. Mbak
0: Apalagi
1: butuh.
0: kalau ke sana itu kan bawa nama negara kita ya,
1: Betul.
0: juara satu gitu ya, diraih oleh ini dari Indonesia gitu kan. Ya enggak sih Kang?
1: Ya betul.
2: betul. Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
1: Nah, ini dia,
0: Ya.
1: Po.
0: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya.
2: Ini tahun 2007.
0: Ih, keren.
2: 2007. Ini
0: kayak kendi ya, Kang?
2: Oh, ini kelihatan
1: kayak
2: ya, Pak?
0: Iya.
1: Kelihatan.
0: Iya, kelihatan dong.
1: Ini kayak labu, Mbak.
2: Ini dari
1: Epo.
2: Waluh Kukuk.
1: Waluh Kukuk.
2: Waluh
1: Halo.
2: Kukuk itu
1: labu,
2: ya
1: labu,
2: labu.
1: Labu.
0: Ya bener kan, kayak labu.
2: Kalau kalau Dewa Mabuk itu di Jackie Chan tuh suka ada yang minum.
1: Iya,
2: nah,
1: iya, iya.
2: Itu dari situ.
0: Oh.
2: Nah, kita explore, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah, ini bekas pagar tetangga, Mbak.
0: Tapi nggak nyolong kan?
2: Enggak, jadi dibuang
1: tak
2: kan,
1: minta.
0: Iya.
2: Nah, ini per.
1: Oke.
0: Oh, itu per.
2: Nah, ini yang mahalnya, Mbak.
1: Oke.
0: Apa itu?
2: Ini nggak ada di sini pernya, kita dapat dari rongsokan di Jerman.
0: Wow, oh itu beda pernya luar
1: Iya.
0: negeri sama
2: beda.
0: pernya kita beda ya?
2: Beda. Ini elastisnya lebih apa? Lebih bagus lah.
0: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh Kang?
2: Ini kayak gini.
1: Nanti cobain ya.
0: Iya.
1: Wah. Waduh Pak.
0: Oh, kalau di saya kurang kedengaran Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
1: Iya, kalau Benny justru jadi malah ingat dengan angkat jemuran, Bo.
0: Kurang asin. Penanda
1: ini,
0: angkat mau hujan gitu ya.
1: Kalau Benny tebak ini, Bo, kayak kayak kilat gitu ya.
0: Suara gemuruh gitu ya.
2: Suara petir.
0: Oke deh.
1: Maksudnya kan?
0: Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden, jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
2: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
0: Amin.
2: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
0: Ah, keren, luar biasa, dalam ya. Oke dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya, Kang Benny ya.
1: Betul, Kak Ibu.
0: Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, Kementerian
1: Kemenbud ya.
0: Ya, kebudayaan ya berarti ya, Kang ya. Oke dah. Lanjutkan teruskan ya, Kang. Semangat terus, Kang Benny, terima kasih.
1: Sama-sama, Po. Terima kasih juga.
0: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih juga, Mbak.
0: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Pos, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung.

0: dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.

Abdullah Pahari, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengatakan sastra dan budaya memiliki peran strategis sebagai penuntun moral, penguat identitas sekaligus jembatan dialog antar generasi di tengah derasnya arus globalisasi dan transformasi digital. Demikian disampaikan saat membuka Festival Sastra dan Sarasehan Budaya di Aula Universitas Palangkaraya pada Rabu 15 Juli 2026. Menurutnya, kemajuan teknologi telah membuat arus informasi bergerak sangat cepat. Namun, kebijaksanaan tidak selalu berjalan seiring dengan kemajuan tersebut. Oleh karena itu, sastra dan budaya diperlukan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah perubahan zaman. Dikatakannya, Kota Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah merupakan kota yang tumbuh di atas keberagaman suku, agama, bahasa, dan tradisi. Keragaman tersebut merupakan modal sosial yang sangat berharga untuk membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berkeadaban. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
3: Halo, tabe salamat linguna latai, salam sahujud karende malempang, adil katalino becuramin ka saruga basengat kaju bata, arus arus arus. Halo, kelepari, selamat siang. Senang sekali ya, siang ini kita kembali lagi hadir dalam program obrolan budaya, ruang bercerita tentang budaya, alam dan segala kekayaan yang kita miliki di Kalimantan Tengah. Nah, kalau hari kalau ngomongin Kalimantan, kebanyakan orang pasti langsung kepikiran hutan yang luas, orang utan, sungai yang panjang, atau pohon-pohon besar. Padahal, kalau kita mau mengenal lebih dekat, hutan Kalimantan menyimpan begitu banyak kekayaan yang mungkin belum banyak diketahui orang. Mulai dari tumbuhan obat, buah-buahan hutan yang unik, rotan, madu hitam, hingga berbagai satwa endemik yang hanya bisa ditemukan di Pulau Kalimantan. Bahkan, bagian masyarakat adat, hutan bukan sekedar tempat mencari nafkah, tetapi juga menjadi ruang hidup yang penuh nilai budaya dan kearifan lokal. Nah, sayangnya di balik semua kekayaan itu masih ada tantangan besar. Sebagian kawasan hutan mengalami kerusakan, sehingga beberapa tanaman dan buah hutan kini mulai sulit ditemukan. Karena itu penting banget ya kula pahari bagi kita generasi muda untuk mengenal sekaligus ikut menjaga warisan alam yang sangat luar biasa yang sudah diberikan Tuhan untuk kita ya. Dan untuk ngobrol lebih jauh nih kula pahari, sudah hadir bersama kita ada Kak Titin dan Kak Lila di sini. Halo.
4: Halo. Halo.
3: Gimana nih kabarnya hari ini?
4: Seperti biasa, iya, baik-baik aja.
3: Kita ketemu lagi ya, karena minggu kemarin kita juga ketemu mereka ya, kulapari. Jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang kekayaan alam yang ada di hutan Kalimantan nih Kak. Menarik banget ya, ternyata kita tuh harus tahu sebagai generasi muda ya, kulapari. Kalau misalnya kekayaan di hutan Kalimantan itu tidak terbatas nih. Kalau dari kakak berdua nih, Kak Kalila dan Kak Titin, apa sih kekayaan Kalimantan yang mungkin tersembunyi, mungkin belum diketahui oleh banyak masyarakat Kalimantan Tengah sendiri gitu?
4: Sejauh ini kayaknya buah-buahan sih, kayak yang ada di hutan Kalimantan tapi jarang banget ada di tempat lain. Terus bahkan kadang di kota aja tuh jarang, di kota Kalimantan Tengah yang di Palangkaraya aja tuh jarang biasanya ada buah itu.
3: Biasanya dia di rimba aja gitu ya.
4: Betul.
3: Kalau dari Kak Titin, Kak Titin lagi.
4: Aku lagi nih.
3: Kak Kalila nih, apa nih Kak?
5: Kalau kata aku sih ya buah Kalimantan. Ya buah Kalimantan tuh bukan berarti, ini kan Kalimantan punya kota nih. Kayak kata Kak Titin tadi, belum tentu di Kalimantannya itu ada tuh buah kalau enggak dicari di tengah hutan Kalimantan gitu.
3: Kira-kira apa nih buah yang mau di rekomendasikan pada pendengar hari ini nih, kulap hari?
5: Oke, kalau aku ya, ini emang udah lama banget, mungkin sekarang udah gak pernah lihat lagi tuh buah. Kalau daerahku tuh bilangnya buah kecuncung atau buah beranang gitu. Kalau ku searching ya di Google tuh buah petiti katanya gitu Kak. Dia tuh bentuknya kayak bawang, terus kecil-kecil, kayak bentuknya tuh kayak panjang kecil sekelingking gitu. Terus dalamnya tuh kayak ini, kayak selasih gitu kak. Sekarang tuh udah jarang, nggak jarang lagi sih, udah langka banget, udah nggak pernah lihat lagi itu buah gitu kak.
3: Kayaknya aku tahu deh. Yeah. Itu buahnya masam gitu nggak sih?
5: Iya, asam manis gitu kak.
3: Ada juga deh kayaknya yang buahnya tuh manis. Kalau di tempat aku namanya kayak beranang susu gitu. Tapi dia beda kak bentuknya sama yang kayak punya kakak tadi kan. Mendefinisikan buah beranang ini tuh kayak panjang gitu kan. Tempat aku tuh kayak bulat kayak bawang putih gitu loh. Nah ada juga yang kayak gitu.
5: Pernah tahu.
3: Itu enak juga dirujak, tapi kata orang tuh tidak boleh makan banyak-banyak ya kalau iya hari bener. Karena katanya buah itu tuh nanti bikin bikin sakit perut. Karena itu tuh buahnya kayak dingin gitu kan.
5: Iya.
3: Dia bersifat dingin gitu. Jadi kalau misalnya kita kebanyakan gitu enggak bagus buat perut gitu kalau pagi. Kalau dari Kak Titi nih buah, kalau tadi kan Kak Titi ngomongin buah nih, kira-kira ada enggak sih buah yang direkomendasikan dari kekayaan hutan di Kalimantan yang ingin disampaikan pada Kulapa Hari?
4: Kayaknya kalau aku ini buah embak.
3: Apa tuh?
4: Buah embak tuh kayak sejenis ini loh kak. Dia tuh di dalam, mau aku bilang sejenis manggis lagi nih. Tapi dia beneran kayak manggis, cuman warnanya aja yang beda. Habis tuh di dalamnya tuh dia ada sama kayak manggis juga, ada buahnya gitu. Dan buahnya tuh enak sih. Enak. Terus buahnya tuh biasanya ada isi 3 atau 4 gitu. Warnanya, luarnya warna kayak kekuning-kuningan seperti itu.
3: Kalau itu banyak gak sih yang jual di pinggir-pinggir jalan di Palangka kayaknya sekarang?
4: Aku kurang tahu sih, aku belum nemu.
3: Kalau ini gak sih kayak kayak buah kapul gitu
5: ya,
3: gak sih?
5: Iya, kayaknya buah kapul gak sih, apa beda?
4: Kurang tahu ya kak, ini gara-gara bahasa kita nih.
3: Iya, kayaknya mungkin karena bahasa kita yang berbeda ya. Jadi
4: betul.
3: Tuh kayaknya yang didefinisikan oleh Kak Titin itu tuh sama dengan kayak buah kapul gitu. Isinya
5: kayak buah
3: tuh
5: kapul.
3: Ada dua macam, dia ada warna oranye sama ada yang warna putih. Di dalamnya tuh kayak ya itu tadi ya,
5: iya, kayak kayak mang ya, kayak manggis dalamnya.
3: Dia kalau dipecahin bersuara gak sih kayak petek gitu?
5: Iya, kayak itu.
4: Iya deh, aku lupa udah kak. udah lama banget gak makan buahnya. Tapi ininya masih tetap terkenang. Asik,
5: asik.
3: Ini ya, tadi ada buah beranang dan buah embak. Yang itu tuh memang mulai udah langka di Kalimantan Tengah. Apalagi buah beranang yang diceritakan Kak Kalila itu udah gak terlalu ada sekarang. Dan sulit banget ditemukan, karena itu tuh memang didapatnya di dalam hutan banget gitu ya.
5: Iya, di tengah hutan banget.
3: Nah, kalau ngomongin hasil hutan nih Kak, Kalimantan ini kan punya banyak nih hasil kekayaan. Kira-kira selain buah, ada gak sih Kak yang dari dalam hutan yang bisa kita manfaatkan untuk sumber daya manusia gitu Kak?
5: Mungkin ini ya, rotan mungkin ya, buat sumber daya manusia. Kan rotan tuh ini juga banyak kegunaannya juga, bisa dimakan, bisa dibikin kerajinan juga. Sama ini, ada buahnya juga kan, rotan yang kecil hitam-hitam tuh. Itu enak juga buat dirujak gitu.
3: Kayaknya
5: juga
3: ini ya, rotan nih kayak kayak apa ya? Kayak kelapa
5: iya,
3: gitu gak
5: kayak
3: sih?
5: Kelapa, kayak bener.
3: Maksud aku dia sumber yang dari apapun bisa digunakan semua. Entah itu dari batang, daun, buah, kayak gitu kan.
5: Iya, bener.
3: Kan rotan ini kan kayak menjalar gitu ya?
5: Menjalar, banyak duri-durinya gitu.
3: Pas sudah masih muda bisa dimakan.
5: Iya, bisa dibikin.
3: Terus udah
5: makan.
3: Tua bisa dibikin kerajinan.
5: Iya.
3: Terus buahnya juga bisa kita
5: bisa dikonsumsi.
3: Nah, bisa dikonsumsi gitu kelapa hari. Ya Allah, Kalimantan memang se kayak itu gitu ya kelapa hari. Kalau dari Kak Titin apa nih?
4: Apa ya?
3: Kayaknya makanan banyak, masih banyak ya di dalam hutan Kalimantan.
4: Iya sih Kak, soalnya sejauh ini kalau misalnya ke hutan tuh biasanya nyarinya buah-buahan ya, kayak buat dimakan doang. Kalau misalnya kayak rotan ada sih, cuman biasanya itu lebih ke kalau di kami itu kayak di pesisir sungai gitu kami nyarinya. Jadi gak langsung masuk ke hutan. Itu, atau juga kalau ke hutan tuh paling cuman buat mantat.
3: Iya, yeah. Nuri, Nureh.
4: Iya. Apa sih namanya?
3: Iya, Nureh kan.
5: Iya, kalau bahasa kami yang sama kayak kamu tadi.
3: Iya, sama kah? Di kampungku juga mantat namanya. Yang apa ya, kayak nyayat-nyayat pohon getih
4: karet
3: gitu,
4: ya. Kan?
5: Iya.
4: Ngaret nih, ngaret. Iya, itu sih Kak. Terus kalau buah-buahan sih sebenarnya yang banyak kayak, dan juga kan kalau tempat kami itu tuh nanam semuanya tuh di dalam hutan gitu loh, kayak nanam padi itu di dalam hutan, udah ada ini lahannya pribadi, lahannya masing-masing. Terus kayak nanam apa sih? Durian yang sekarang lagi
3: musim
4: hype banget. Lagi hype banget nih durian gitu. Lagi itu naik, Kak. Kalau misalnya ini tadi apa tadi Kak namanya? Lupa deh.
5: Apa tuh?
3: Rotan.
4: Iya. Baru sejenak sudah lupa. Kalau rotan biasanya di pinggir sungai aja, biasanya pakai jukung atau enggak pakai CS gitu ngambilnya gitu.
3: Kalau di tempat aku ada di dalam hutan tuh namanya jamur piung.
4: Apa itu?
3: Kalian tau nggak?
5: Tahu.
4: Nggak tahu aku Kak.
3: Jadi jamur tiung itu dia kayak payung. Tapi kalau di tempatku namanya lidah tiung gitu.
4: Kenapa?
3: Dia tuh? Dia bentuk jamurnya tuh kayak payung banget. Kayak payung banget lah pokoknya, kayak lancip gitu. Nah itu tuh salah satu tumbuhan yang menurut aku juga langka di hutan Kalimantan. Jadi dia tuh gak tumbuh setiap saat gitu loh. Kayak misalnya kayak jamur sawit gitu kan tumbuh. Misalnya musim hujan, kena hujan apa tuh sudah tumbuh gitu kan.
5: Betul.
3: Kayak misalnya ada lagi jamur apa ya yang biasanya tumbuh di batang getah gitu.
5: Yang kecil-kecil.
3: Nah di tempat aku itu namanya jamur kerakutuk. Tapi itu tuh masih sering tumbuh kan?
5: Iya, itu tumbuhnya kan di pohon-pohon yang udah tua-tua gitu.
3: Nah, kalau jamur lidah tiung ini beda kelopahari. Jadi jamur lidah tiung itu tuh dia tumbuhnya kayak di dekat-dekat pohon-pohon bambu. Biasanya kayak gitu, aku taunya gitu. Dan dia tuh kayak kalau di tempat aku itu kalau misalnya menemukan jamur itu akan menemukan harta karun. Karena itu sangat benar-benar langka gitu. Dia karena tumbuhnya tuh kayak kadang ya itu dadakan tiba-tiba ada aja gitu.
4: Nggak terduga nih tumbuhnya maksudnya.
3: Kayak datang ke hutan bisa aja dapat itu ya, gitu.
5: Bener.
3: Tapi memang gitu ya kelopahari di hutan Kalimantan itu tuh apapun bisa dimanfaatkan untuk sumber daya manusia.
4: Betul.
3: Gitu.
4: Betul banget.
3: Kalau misalnya dari apa ya selain sayur terus buah-buahan, kira-kira tumbuhan apa lagi nih? Atau obat atau apa yang Kak Titin dan Kak Kalila rekomendasikan untuk kelopahari? Kalau itu tuh memang sudah langka gitu dan perlu untuk dilestarikan lebih lanjut.
4: Sejauh ini kayaknya bajakah gak sih Kak?
5: Iya, bajakah
4: yang
5: sih
4: untuk dilestarikan. Soalnya kan itu punya banyak khasiat juga ya.
5: Iya, benar.
4: Jadi dan aku nggak tahu sih apakah itu cuman ada di hutan Kalimantan aja kah gitu
5: atau ada juga di hutan-hutan Jawa gitu. Di pulau-pulau Jawa maksudnya nggak tahu
4: itu
5: ya
4: Kalau sayur belum pernah sih Kak dan kalau kami ya itu nanam di hutan gitu itu jadinya kayak nggak spesial sih sering ditemuin jadinya karena kan itu sayur yang udah ada di kampung gitu dibawa ke hutan terus ditumbuhkan di lahan gitu jadi aku kurang tahu sih mungkin kalau orang tua kayaknya tahu deh orang tua
3: iya
4: atau kita telepon mama di sini
3: kalau di kampung aku tuh ada kayak dia tuh kalian tahu ganjat nggak
5: ganjat
4: gimana tuh bentukannya tuh
3: apa ya bahasa kita tuh lempang
5: tahu lempang
3: aku taunya kalau lempang ini misalnya ditanam dia tuh malah nggak tumbuh katanya gitu jadi tuh kalau misalnya nyari lempang tuh biasanya kayak di apa ya kayak di yang ada sungai-sungainya gitu kan biasanya kayak dia berdekatan tumbuhnya dengan sungai gitu biasanya jadi tempat aku itu tuh kayak orang tuh pada mau nanam itu kan biasanya kalau nyari nggak harus nih kita terjun ke hutan terjun jauh gitu tapi nggak bisa tumbuh ternyata dia tuh kayak cocok-cocokan gitu loh sama tanahnya terus ada juga aku nggak tahu ya namanya apa aku juga lupa dia tuh ya kayak ganjat itu tadi tapi bentuk buahnya tuh kayak bintang pernah lihat nggak
5: kecil kecil sekelingking gitu
3: nggak sekelingking
6: seganjat itu.
5: Oh.
6: Tapi dia bentuknya kayak bintang. Kami nyebutnya ya buah bintang. Itu juga salah satu sayur yang ada di Kalimantan dan itu bisa dimakan.
4: Kayaknya Kalimantannya daerah kakak ya. Soalnya aku nggak tahu kak itu.
5: Itu kayak gambas itu nggak sih kak?
6: Beda.
5: Beda.
4: Gimana sih?
5: Kan gambas kan kayak bentuk bintang juga.
4: Hah, itu dalamnya nggak sih kak?
6: Tapi kan gambas besar.
5: Iya, gambas besar.
6: Tadi mendefinisikannya seperti ganjat ya.
4: Ganjat itu paling seginian loh kak.
6: Iya, ganjat tuh sejempol paling gede.
5: Iya, benar sih.
6: Gitu.
4: Warna-warni, enggak sih, bohong.
6: Tapi kan ganjat warna-warni.
4: Iya, kuning, hijau,
6: oranye, hijau.
5: Warna-warni juga.
6: Tapi emang ya, kayak orang Kalimantan tuh datang ke hutan tuh pasti ada aja kekayaan hutan yang bisa kita manfaatkan.
4: Betul.
6: Gitu. Tapi kita sebagai manusia yang bermoral ya, kalau pahari kita datang ke hutan itu manfaatkan secukupnya aja, tidak usah dibabat habis. Kalau misalnya kita habiskan sekarang gitu ya, apalagi untuk generasi selanjutnya gitu. Mm-hmm. Gitu kan?
4: Iya, betul banget nih kak.
6: Apalagi ya yang ada di hutan Kalimantan kayaknya banyak deh.
4: Iya, banyak sih. Kayaknya aku mau ngomongin buah sih kak. Kakak tahu nggak buah yang aku nggak tahu sih apakah ini memang karena perbedaan bahasa aja. Dia tuh buah sangalang.
6: Gimana tuh dulu bentuknya? Yeah. Siapa tahu setelah didefinisikan kami tuh tahu di dalam kami namanya apa gitu.
4: Buah sangalang itu dia bentuknya hampir kurang lebih aja kayak apel, tapi di dalamnya tuh kayak ada bijinya gitu. Itu.
6: Tapi apel juga ada bijinya enggak sih?
4: Kecil. Itu, ada enggak sih tempat kalian atau tempat aku aja nih spesial?
6: Dia warnanya apa? Yeah. Apa dulu?
4: Aduh, apa ya warnanya ya?
6: Apa sih?
4: Sejenis apa ya buahnya ya? Udah aku lupa lagi kak, itu udah lama banget. Bentar kayak
6: apa buah dewa ya di tempatku namanya?
4: Dia itu kayak sama aja kayak apel gak?
6: Apel, dia kayak apel juga. Terus batangnya tuh, dia batangnya kayak tumbuh ke atas gitu kan? Ya kayak batang-batang apel gitu
4: lah. Buah dewa, aduh ngeri ya. Perbedaan bahasa kita nih ya. Kebanyakan deh, kayaknya deh. Kayaknya deh bisa deh kak, itu deh. Kayaknya deh, sama deh. Pokoknya kayak kalau sejenis apel yaudah itu.
6: Yaudah sama aja deh kayaknya.
4: Iya.
6: Terus ada juga nih kelop hari, kalau di tempat aku namanya buah kembayau.
4: Apa tuh? Yang gimana tuh bentukannya?
6: Dia warnanya hitam. Dia kayak terus isinya kayak alpukat gitu. Besaran bijinya daripada isinya. Isinya tuh dikit doang. Terus dia tuh makannya dicocol gula gitu.
4: Dicocol gula.
6: Apa ya? Dia tuh kayak dibubuhi. Apa ya bahasanya kok tiba-tiba dibubuhi ya?
4: Enggak apa-apa, kak, keluarkan aja.
6: Kayak air panas gitu loh. Nanti ditutup kan berapa menit gitu. Nah, nanti tuh dia matang dengan sendirinya. Apa ya? Anggur hutan. Apa sih?
4: Kayaknya aku baru dengar sih.
5: Iya,
4: di tempatku belum ada sih kak, jujur.
6: Dia tuh kayak buah kalingkala gitu.
5: Kayak buah kalingkala.
6: Tapi tuh dia warnanya hitam, bijinya besar.
4: Gitu, kayaknya tempat kakak aja deh.
6: Banyakan buah di tempatku yang aneh-aneh ya.
4: Kalau boleh dibawa ya kak.
6: Tapi itu musiman dan itu tuh kayak jarang gitu loh. Aku aja kayak, aku kan ngerantau ya. Jadi setiap pulang tuh gak pernah nemuin.
4: Info aja bulan kapan biar kamu bisa.
5: Aku ada lagi nih.
6: Apa
5: satu
6: tuh?
5: Buah.
4: Apa tuh?
5: Dia tuh kecil, kecil kayak seujung kelingking aja. Buahnya itu warna merah, warna merah kecil kayak pil obat, cuman kayak kelingking lah. Terus kulitnya tuh warna merah, bijinya kayak ini, kayak rambutan. Rambutan kan bijinya kayak serat-serat gitu kan. Kalau kami bilangnya buah biais, kecil banget, kecil.
6: Apa ya?
5: Kecil banget, pokoknya kayak buah ini, buah rotan. Buah rotan kan kecil juga tuh. Pokoknya dia kecil. Itu kayaknya sama aja kayak ini juga, kayak buah yang aku bilang pertama tadi. Dia tuh adanya juga di hutan doang. Dan itu aku udah gak pernah lagi makan sekarang. Itu makanan waktu kecil, waktu SD, waktu SMP gitu.
6: Ya kayak buah burung gitu ya.
5: Dia kecil-kecil aja, pokoknya ujung kelingking gitu.
6: Kita jadi rebutan sama burung nih kalau hari makanannya. Kita berbagi-bagi. Apa ya nama buahnya?
5: Ya,
6: dia kulitnya kayak gimana tuh?
5: Kulitnya merah, kulitnya merah kayak gini, kayak merah, merah kulitnya merah tipis aja. Mm-hmm. Kayak ada motif-motifnya gitu, kecil-kecil gitu. Terus bijinya kayak rambutan, cuma kecil aja.
4: Kayak rambutan gede enggak sih, Kak?
5: Iya, maksudnya itu ini
6: ya,
5: teksturnya.
6: Buah hidur.
5: Nah, kayaknya iya deh. Kayaknya kok ya? Kayaknya aku tuh pernah searching, kayaknya nama buahnya itu. Kalau kami bilangnya buah biais.
6: Oh.
5: Itu makan masa kecil.
6: Oh, itu termasuk buah langka ya?
5: Mm-hmm.
6: Kayaknya menurut aku itu juga termasuk buah langka karena kayaknya enggak semuanya menemukan gitu ya.
5: Iya. Yeah.
6: Kalau di tempat itu ada enggak itu tadi buah buah apa?
5: Buah biais kami bilangnya.
6: Buah biais. Bukan biayi ya.
5: Iya, bukan. Biayi beda lagi.
4: Sepertinya tidak ada. Atau aku yang kurang pengetahuan nih tentang hutanku sendiri. Gitu. Kayaknya kakak kalau lain kali kesini lagi ketemu aku, kayaknya harus bawa deh selembaran gitu. Ini loh kak buah ini gitu.
6: Oke, boleh. Kita bawain buahnya aja.
5: Iya, sekalian. Kayaknya kalau buahnya gak bisa sih. Sekarang aku udah gak pernah nemu buahnya lagi sampai
6: ya,
5: sekarang.
6: Iya kan, saking langkanya.
4: Iya sih.
6: Nah tapi tuh kadang kayak buah-buah kayak gitu kita tanam tuh malah gak tumbuh. Dia tuh memang kayak mau tumbuh sendiri gitu.
5: Iya, dia pengennya tumbuh sendiri.
4: Tumbuh liar.
5: Yes. Tumbuh liar.
6: Nah itu kelapa hari. Jadi kita tuh kayak harus banget menjaga alam kita gitu ya. Supaya tetap terjaga. Jadi tuh pelestarian kayak apapun yang disimpan oleh hutan Kalimantan dengan kekayaannya yang tidak bisa kita hitung itu tuh tetap terlestarikan dan tetap di apa ya, tetap dirasakan oleh generasi selanjutnya. Betul. Gitu kan.
5: Betul.
6: Ah. Gitu doang masa enggak bisa. Lanjut deh, lanjut.
5: Okay, lanjut.
6: Kalau misalnya dari apa ya, hewan? Kira-kira hewan apa yang udah mulai langka banget dan itu tuh sudah jarang banget ditemuin di hutan Kalimantan?
5: Kayaknya ini deh, terenggiling. Karena katanya ini kulitnya itu bisa bikin kok kulit sih, sisik apa? Terenggiling itu ya sisiknya bisa bikin buat obat. Pernah itu aku searching kan, katanya kan buat obat juga, buat obat. Cuma aku nggak tahu obatnya apa, jadi aku searching lah. Katanya buat ini ngelancarin ASI, katanya gitu. Terus banyak lagi sih manfaat lainnya, dan itu adalah salah satunya dari hewan terenggiling. Makanya terenggiling langka karena itu tadi, karena dia berharga, bisa jadi obat sisiknya gitu.
6: Tapi ini enggak sih terenggiling termasuk hewan yang dilindungi?
5: Iya,
6: kan,
5: dilindungi
6: sekarang
5: juga.
6: Jadi berarti orang yang bertemu terenggiling di hutan itu adalah sebuah keberuntungan ya kalau hari, karena udah langka ya, karena mungkin kurangnya edukasi juga dari kita di generasi sebelumnya untuk melestarikan gitu ya. Yeah. Jadi kayak kita memanfaatkan apapun kekayaan hutan itu berlebihan gitu.
5: Benar.
6: Jadi sudah memutus rantai generasi mereka karena terlalu membabat.
5: Iya. Benar.
6: Kalau misalnya obat itu kayaknya banyak banget ya yang dari hutan. Kayaknya kalau misalnya kunyit nggak dari hutan ya.
5: Iya.
6: Tapi kunyit itu di Kalimantan tuh banyak banget manfaat obatnya. Kalau kelapa hari tahu.
4: Apa tuh?
6: Kalau di tempat aku misalnya kan kita luka kena bengkak gitu kan. Biasanya di tempat aku tuh kayak kunyit sama kapur itu tuh kayak dioles ke tempat yang bengkak itu loh. Untuk mengurangi kebengkakan. Nah itu. Tapi selain itu kan apa ya namanya, kunyit ini ya sangat bermanfaat juga buat jamu, masakan,
5: buat obat beli gitu. Juga gitu.
4: Betul.
6: Kecombrang langka gak sih?
4: Kecombrang.
6: Enggak ya? Masih sering ya ditemuin
5: ya,
6: di sini?
5: Iya masih sering, iya ya.
4: Masih ada.
5: Alhamdulillah belum ini belum langka, jangan langka deh.
6: Iya, soalnya itu adalah kekayaan alam yang enak.
5: Enak banget.
6: Ya kalau langka susah banget nih kami menemukannya.
5: Susah nanti.
4: Kayaknya kalau di aku gak apa-apa di langka. Soalnya aku gak makan.
6: Kalau aku termasuk apapun yang dari hutan selagi itu bisa dimakan, aku makan.
4: Oh, kalau aku enggak kak, aku bisa dibilang picky eater tapi enggak picky eater. Kalau aku enggak suka yang pahit, kayak pare enggak. Terus nggak suka jamu, nggak suka kunyit. Tapi kalau kunyitnya dihancurin terus dijadiin yang kuning-kuning itu makan.
5: Oh, itu dijadiin kuning-kuning
4: sayur asam. Masakan kuning iya.
5: Oh, sayur asam. Sayur.
6: Kirain gitu, dijadiin makanan apa gitu dihancurin.
4: Terus kalau misalnya kayak orang-orang yang makan ini kayak artis-artis biasanya atau penyanyi yang makan kencur. Tidak mau juga.
6: Makan bawang. Tapi itu enak loh.
4: Tidak enak.
5: Tapi kelihatannya enak.
4: Kelihatannya aja kan. Rasanya sih belum tentu di aku.
6: Aku juga pernah makan yang kencur itu.
5: Oh, enak
6: sering ngunyah. Sebenarnya enggak enak, tapi itu di tenggorokan enak. Oh. Kalau di lidah tuh emang enggak enak, tapi di tenggorokan enak gitu.
4: Kayaknya kapan-kapan aja nyobanya.
6: Nah, gitu Kelopari, mungkin itu ya tadi obrolan kita yang membahas tentang kekayaan hutan. Jadi untuk pesan untuk Kulapa hari untuk generasi selanjutnya nih, gimana kak kata-kata hari ini?
5: Oke, kalau kata-kata kata-kata hari ini ya. Kita sebagai manusia ya kan, sebagai manusia agar lebih menjaga hutan kita agar tidak habis dan kita harus menjaga kelestarian hutan kita itu sendiri begitu.
6: Kalau dari Kak Titin gimana nih?
4: Setuju banget dengan statementnya Kak Kalila. Dan juga kita harus banget menjaga hutan Kalimantan kita. Maksudnya bukan dari pribadi sendiri aja ya, maksudnya kayak kita semua itu wajib sadar diri gitu.
5: Bener.
4: Tuh kalau hutan kita tuh sangat-sangatlah berharga dan kita nggak bisa jaga itu sendiri aja.
6: Iya,
4: kita butuh orang lain, kita butuh Kulapa hari yang ada di rumah dimanapun berada gitu. Biar hutan kita tuh lestari sampai kita punya anak cucu.
5: Cicit.
6: Jadi apa yang kita rasakan sekarang tuh masih bisa dirasakan oleh cicit-cicit kita nanti.
5: Generasi-generasi kita gitu.
4: Betul banget.
6: Nah, itu Kulapa hari. Jadi pesannya dari Kak Kalila dan Kak Titin ya, kita harus menjaga lingkungan hidup kita. Kita hidup berdampingan dengan alam, jadi kita harus menjaganya juga. Kita memang boleh kayak mengambil apapun dari alam, tapi sewajarnya saja. Jangan berlebihan, jangan dibabat. Karena sekarang ya isu lingkungan tuh sangat terjadi banget gitu ya. Bukan cuma di Kalimantan ya, dimanapun berada gitu. Isu lingkungan ataupun penggundulan hutan itu sering terjadi. Jadi mari kita jaga sama-sama. Kami butuh Kulapa hari dimanapun Kulapa hari berada. Aduh sedih. Karena gini Kulapa hari, karena kan kekayaan alam yang di hutan itu kalau misalnya digundul dia nggak tumbuh, nggak regenerasi lagi. Gitu Kulapa hari. Dan semoga obrolan kita hari ini membuat kita semakin sadar ya Kulapa hari, kalau hutan bukan hanya kumpulan pepohonan doang, melainkan sumber kehidupan, rumah juga bagi makhluk hidup, serta bagian penting dari identitas budaya masyarakat di Kalimantan. Karena Kalimantan dikenal dengan hutannya yang luas gitu ya. Kalau misalnya kita tidak menjaga, hilang dong identitas kita sebagai paru-paru dunia itu. Jadi Kulapa hari, mari kita mulai dari langkah kecil, mengenal buah-buahan hutan, menghargai kearifan masyarakat adat, tidak merusak lingkungan, dan tidak menyebarkan cerita baik tentang menyebarkan cerita baik tentang alam Kalimantan kepada lebih banyak orang, biar ceritanya tuh berkelanjutan gitu ya Kulapa hari. Baik, terima kasih ya untuk Kak Titin dan Kak Lila sudah meluangkan waktunya di Studio Pro 4 Palangkaraya. Mungkin minggu depan lagi ya.
5: Boleh.
4: Info aja Kak.
6: Dan ya Kulapa hari, itu tadi menutup juga perjumpaan kita hari ini karena Nurul sudah menemani Kulapa hari dari pukul 10 dan sekarang sudah udah setengah jam lagi, udah pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi Kulapa hari jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawasan.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti enggak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

Yakulapa Hari, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa mekanisme kerja koperasi Desa Merah Putih berbeda dengan supermarket. Hal itu diungkapkan usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta bersama Presiden Prabowo Subianto. Penanganan itu disampaikan untuk merespon pandangan publik yang menyamakan fungsi dari kehadiran koperasi Desa Merah Putih dengan supermarket. Padahal secara fungsi dan peranannya, KDMP dipastikan Menko Pangan sangat berbeda dengan supermarket pada umumnya. Dalam ratas itu, Zulhan mengungkapkan maksud kami kepada Kepala Negara menegaskan bahwa KDMP memiliki peranan strategis dalam menyukseskan program prioritas pemerintah. Seperti salah satunya diungkapkan oleh Menko Pangan, yakni fungsi KDMP sebagai infrastruktur strategis pemerintah. Yakulapa Hari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Kelapa Hari, dunia kembali bersatu dalam satu semangat, semangat sepak bola. Piala Dunia 2026 hadir sebagai ajang olahraga terbesar yang paling dinantikan jutaan pasang mata di seluruh dunia. Turnamen bergengsi ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya sekedar pertandingan, Piala Dunia hadir tentang mimpi, perjuangan, dan kebanggaan sebuah negara. Setiap tim akan datang membawa harapan rakyatnya. Setiap pemain akan berjuang, memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sorak-sorai supporter, gemuruh stadion, hingga momen-momen menegangkan di setiap pertandingan akan menjadi cerita yang tak terlupakan. Piala Dunia 2026 juga hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih meriah. Lebih banyak negara akan ikut berpartisipasi, memberikan kesempatan bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Persaingan dipastikan semakin ketat. Gol-gol spektakuler, aksi penyelamat luar biasa, dan drama pertandingan akan menghiasi setiap laga. Dan di balik semua itu, sepak bola selalu punya satu kekuatan besar, menyatukan dunia, tak peduli perbedaan bahasa, budaya, maupun warna kulit. Semua bersatu mendukung tim kebanggaannya dengan semangat sportivitas dan persahabatan. Kini, hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 telah dimulai. Antusias masyarakat dunia semakin terasa. Bendera negara mulai berkibar. Jersey kebanggaan mulai dikenakan. Dan semangat kompetisi mulai membara. Siapakah yang akan menjadi juara dunia berikutnya? Siapa yang akan mencetak sejarah baru dan momen yang akan dikenakan sepanjang masa? Kita nantikan bersama di pesta sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Tapi salamat lingwina latai, salam saljut karin de malempang, adil katalino bacuramin, kasaruga basengat kajubata, arus, arus, arus. Selamat siang Kulapahari. Wah, senang sekali rasanya Lintang berjumpa kembali dengan Kulapahari semuanya. Dimana lagi kalau bukan di Badengkoy, dangdut adalah kita. Untuk 2 jam ke depan nih Kulapahari, kita akan berdangdut-dangdutan dan berjoget-joget ria tentunya bersama informasi menarik yang akan kita sampaikan dan kita putarkan sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Wah, senang banget. Walaupun kemarin hari Selasa Lintang absen ya Kulapahari, tapi gak apa-apa. Sekarang kita sudah berjumpa kembali untuk memutarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Kulapahari semuanya. Jadi Kulapahari yang beraktivitas bisa makin semangat karena mendengarkan lagu-lagu favorit. Yang mau request lagu sudah bisa ya Kulapahari melalui telepon studio kami di 0536 3235969 atau melalui WhatsApp kami di 0811 5201233. Dan tanpa berlama-lama, satu lagu pembuka Kulapahari di Badengkoy kita pada hari ini ada Cinta Merah Jambu dari Yuni Yunel yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulapahari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4. Badengkoy, dangdut adalah kita.

0: radio.
1: Uy, Mak. Pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wey, proepat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
3: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Teman Pro 2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.
2: Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Perempat, Badengkoy Dangdut adalah kita. Dan kalau hari baru saja kita mendengarkan satu lagu ya, Keong Racun nih dari Yeninka ya, kulapa hari. Dan untuk yang kulapa hari mau request lagu masih ditunggu di WhatsApp kami di 08115201233. Dan sudah ada penelpon kita yang masuk nih kulapa hari. Kita sapa dulu penelpon kita pada sore hari ini. Halo Badengkoy. Iya, halo Bang Manang, apa kabar?
3: Baik.
2: Bang, cuaca hari ini terdengar suaranya agak lemes nih, nggak sesemangat biasanya. Kenapa nih Bang?
3: Cuacanya nih kayaknya panas-panas mendung.
2: Betul. Nah, hari ini mau request lagu apa nih Bang?
3: Di ambang sore.
2: Di ambang sore. Dari?
3: Iis Dahlia.
2: Oke, ada nih Bang lagunya. Nah, salah-salahnya buat siapa ini?
3: Salahnya untuk Amazon, Wesuya, Maskari, Nungkutu, Bayo, dan Bang Bidan. Buat Ibu Amor. Buat ini, buat Wesuya. Buat Parita yang dipanas menjauhnya. Yang ini buat semuanya jadi.
2: Oke. Oke Bang.
3: Ini dengan siapa ya?
2: Dengan Lintang.
3: Oh Lintang, kok suaranya beda.
2: Iya, mau batuk ini.
3: Ini gak mau suka tambah-tambah.
2: Iya. Iya.
3: Ya dapet Lintang, makasih.
2: Oke, terima kasih banyak Bang Nanang. Waalaikumsalam. Ya, barusan kita sudah bergabung dengan Bang Nanang ya, kulapa hari. Selanjutnya nih ada penelpon kita yang sudah masuk juga. Kita sapa dulu ya, kulapa hari penelpon kita yang sudah masuk nih. Oke, halo Badengkoy.
4: Halo, dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Lagunya Jangan Ngecek.
2: Jangan apa Bang?
4: Salam.
2: Halo, mau request lagu apa nih Bang Doni? Mau request lagu apa nih Bang?
5: Ulun Pian Sayang.
2: Ulun Pian Sayang.
5: Pian Ulun Sayang dari Ajeng Febria sama Saryani.
2: Ajeng Febria.
5: Ya, salamnya buat semua aja. Okay. Buat Jaka, terima kasih.
2: Oke, okay, siap-siap Bang. Oke. Dan kulapa hari sepertinya sudah ada WhatsApp juga yang sudah masuk nih. Kita sapa-sapa dulu ya kulapa hari. Yang pertama, oh ini ada. Selamat sore Kulapa Hari, sore juga Kak Lintang, saatnya bergoyang nih di Dadengkoy Dangdut adalah kita. Saya Ibu Inah mau request lagunya Benigno dengan judul Goyang Senggol. Senggol-senggol dan salam sehatnya nih buat Bang Ahmad, lalu ada Bunda Sri, Kak Aul, Kak Sisil, Bang Karim, Bang Farid juga di Makassar, lalu ada Bang Tony, ada Bunda Farida, ada Bang Sony, lalu ada Bang Nanang juga, lalu Bang Nasrun, lalu ada Bang Edo, Bang Mahesa juga di Kalsel, lalu ada Bang Tajudin juga di Minahasa, lalu ada Bang Ian di Menteng, lalu ada Langgeng di Jogja, dan si Papa Tua juga. Lalu ada di Samarinda ada Bang Ari, ada Bang Rian juga, lalu ada Bang Lamberi. Makasih kakak penyiar dan tim yang bertugas, tetap semangat ya. Oke, Ibu nanti kita langsung putarkan ya lagunya. Dan Kulapa Hari yang mau request-request lagu masih ditunggu ya, sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tanpa berlama-lama ya, Kulapa Hari kita langsung putarkan dulu satu lagu nih, requestan dari Bang Nanang dengan judul Di Ambang Sore dari Iis Dailia. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4, Sebadengkoy Dangdut adalah kita.

Ya, beberapa hari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meresmikan gedung rehabilitasi NAPSA Boarding School Isen Mulang Akademi Rumah Sakit Kalawaate. Pelaksana tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden menegaskan komitmen pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hadir memperkuat layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Kalawaate Dr. Seni Riyati menjelaskan saat ini rumah sakit menangani sekitar 50 pasien rehabilitasi. Kapasitas tempat tidur khusus rehabilitasi yang tersedia baru sebanyak 10 unit. Seluruh pasien wajib menjalani proses detoksifikasi selama sekitar 14 hari hingga 1 bulan, baik yang datang melalui IGD, rawat jalan, rujukan BNN maupun datang secara mandiri. Sementara itu, Ketua Harian Gerakan Anti Narkoba atau GDAN Kalimantan Tengah, Dandang Ardi, menyebut baik hadirnya pusat rehabilitasi tersebut. Menurutnya, fasilitas ini menjadi yang pertama di Kalimantan Tengah dan sangat dibutuhkan sebagai tempat bagi para penyalahguna narkoba yang ingin mengubah hidup menjadi lebih sehat. Ya, kelapa hari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Seperempat RRI. Seperempat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

Ari, pernahkah kau membayangkan sebuah momen di mana seluruh dunia sepakat untuk melupakan perbedaan? Lalu, menahan napas dalam satu detik yang sama. Tahun ini, momentum ini telah tiba. Tiga negara, satu benua dan panggung terbesar yang pernah diciptakan dalam sejarah peradaban sepak bola 2026 bukan lagi sekedar angka di kalender, ini adalah garis takdir yang baru. Dari hangatnya atmosfer Mexico City, megahnya arsitektur stadion di Amerika, hingga dinginnya tanah Kanada, sebuah gelombang besar sedang bergerak. 48 negara datang bukan hanya membawa strategi di atas kertas. Mereka datang membawa detak jantung, harga diri dan air mata dari miliaran jiwa yang mereka wakili di kampung halaman. Bagi mereka yang tak mengerti, ini mungkin hanya perubahan satu bola di atas hamparan rumput hijau. Namun bagi kita, ini adalah tentang pembuktian, tentang bagaimana mimpi masa kecil seorang anak yang di gang sempit bertransportasi menjadi gemuk jutaan manusia di dalam stadion megah. Lihatlah di lapangan itu, di sana tidak ada tempat untuk keraguan. Setiap jangka tanah ada medan pertempuran. Setiap operan adalah utayan doa. Dan setiap sepakat adalah taruhan harga diri sebuah bangsa. Di panggung ini, raksasa tidak tumbang dan sejarah lama bisa meruntuhkan dalam sekejap mata. Karena mujizat selalu lahir bagi mereka yang menolak. Menyerah sebuah peluit panjang berbunyi. Mereka tidak sedang mengejar seongkok trofi emas yang baku. Lebih dari itu, mereka sedang memahami nama mereka di dinding keabadian. Tutup matamu, dengarkan gemuruhnya, dan bersiaplah menjadi saksi sejarah baru di dunia. Inilah saatnya, 90 menit penuh harapan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea. Dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Jaya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
3: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Bentar Gan, gantian dulu. Biarkan mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat bidang miring sana.
2: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
1: Harusnya memang begitu kan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
2: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
1: Sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
3: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Waktu Indonesia Barat.
1: Yang kelapa hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat dukungan terhadap program sekolah rakyat yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan. Hingga saat ini, 4 sekolah rakyat telah disiapkan di sejumlah daerah, dengan 2 diantaranya mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 4 sekolah rakyat yang dipersiapkan di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari implementasi program Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan. 2 sekolah rakyat yang telah memulai masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu di Kabupaten Katingan dan Kota Palangkaraya. Sementara 2 lainnya akan segera beroperasi di Kabupaten Gunung Mas dan juga Kabupaten Kota Waringin Timur. Gubernur juga selalu berpesan untuk meningkatkan kolaborasi semua pihak, tidak hanya pemerintah provinsi tetapi juga pemerintah kabupaten dan kota, agar seluruh program Bapak Presiden di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik. Khususnya di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan diharapkan dapat memberikan dukungan penuh. Ya, kelapa hari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, Kulapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan Kulapa Hari yang mau jalan-jalan nih, ada berita bahagia untuk para pahari yang suka banget jalan-jalan atau ada rencana untuk berpergian ke luar negeri. Karena sekarang Indonesia telah memperluas bebas visa untuk 6 negara di Turki, Brasil, Kazakhstan, Peru, Makau, dan juga Belarus. Pemerintah Provinsi Indonesia ini resmi menambah daftar negara nih Kulapa Hari yang memperoleh fasilitas bebas visa kunjungan atau BVK melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, maksud kami nomor 10 tahun 2026 yang mulai berlaku pada 9 Juli 2026. 6 negara dan wilayah yang masuk dalam daftar terbaru tersebut adalah Turki, Brazil, Peru, Kazakhstan, Belarus, serta daerah administratif khusus Makau. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus memperkuat kerjasama ekonomi dan juga hubungan bilateral dengan Indonesia. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Adrianto menegaskan bahwa penambahan negara bebas visa dilakukan berdasarkan evaluasi menyeluruh dengan mempertimbangkan asas timbal balik, keamanan, potensi wisata, investasi, dan juga kepentingan strategis nasional. Sementara itu, Duta Besar RI untuk Kazakhstan, Fadzrul Rahman, menyebut baik kebijakan tersebut dan optimis kemudahan bebas visa akan mendorong peningkatan perdagangan, investasi, serta pertukaran wisata antar Indonesia dan juga Kazakhstan. Wah, kira-kira siapa nih Pak Hari yang akan segera melakukan kunjungan ke negara-negara tersebut? Karena sebelumnya memang sudah banyak ya Kulapa Hari, tapi lebih banyak itu di negara-negara wisata di ASEAN ya. Tapi sekarang sudah merambah lagi nih, bahkan sudah sampai Brasil. Wah, kayaknya seru banget ya Kulapa Hari, apalagi di Brasil banyak banget karena dengan iklim yang kurang lebih hampir sama dengan Indonesia dan juga wisatanya juga kurang lebih sama, memberikan wisata-wisata alamnya juga, laut-lautnya juga indah-indah. Kayaknya Kulapa Hari bisa banget nih main ke Brasil dengan visa yang bebas dari Kementerian Imigrasi. Dan satu lagu nih Kulapa Hari yang membuka perjumpaan kita di Invadian Music Palangkaraya di pukul 17.09 ada Sewu Kuto dari Bossa Nova Jawa yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya.

0: acara iklan layanan masyarakat, tema hilirisasi, judul kaya alam kaya manfaat. Indonesia adalah negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro Mat Palangkaraya, dan sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib dan juga lantunan ayat suci Al-Quran. Kami hadirkan di ruang dengar kelapa hari RRI Pro 1 Palangkaraya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini menjadikan petunjuk kepada yang lebih benar dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka pahala yang besar. Dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang berat. Sesungguhnya manusia itu memohon, meminta datangnya bahaya sebagaimana mereka memohon minta kebaikan. Dan sifat manusia itu tergesa-gesa. Kami jadikan siang dan malam itu menjadi dua tanda. Kami jadikan malam gelap gulita dan siang terang benderang, agar kamu mencari karunia Tuhanmu dan kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab. Dan segala sesuatu kami terangkan dengan jelas. Dan tiap manusia kami tetapkan kalung di kuduknya. Dan kami keluarkan sebuah kitab yang terbuka di hari kiamat. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri yang menghisabnya. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat salah, maka ia sendiri yang akan menderita. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Mendengar kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.
3: Allahumma

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, telah kita simak bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi Anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan bagi Anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musala atau masjid terdekat. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengan Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Dengan dimanapun Anda berada, informasi terkait kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui bidang pelayanan kekayaan intelektual menggelar sosialisasi kekayaan intelektual bertema penelusuran paten untuk mendorong inovasi dan daya saing daerah. Nah, kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas riset dan memperkuat perlindungan paten bagi para akademisi, peneliti, investor, dan pemangku kepentingan di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini diikuti unsur Baperida Provinsi Kalimantan Tengah, Baperida Kota Palangkaraya, pimpinan perguruan tinggi, ketua LPPM, dosen, peneliti, investor, serta guru bidang sains. Bertempat di Aula Mentaya, kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah pada Rabu 15 Juli 2026. Nah, kegiatan diawali dengan laporan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, selaku Ketua Pelaksana. Dirinya menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penelusuran paten sebagai langkah awal menghasilkan investasi, maksud kami invensi yang baru, bernilai ekonomi dan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh perlindungan hukum.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Beberapa hari, kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui bidang pelayanan kekayaan intelektual menggelar sosialisasi kekayaan intelektual bertema penelusuran paten untuk mendorong inovasi dan daya saing daerah. Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas riset dan memperkuat perlindungan paten bagi para akademisi, peneliti, investor, dan pemangku kepentingan di wilayah Kalimantan Tengah. Kegiatan ini diikuti unsur Baperinda Provinsi Kalimantan Tengah, Baperida Kota Palangkaraya, pemimpin perguruan tinggi, ketua LPPM, dosen, peneliti, investor, serta guru bidang sains bertempat di Aula Mentaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah pada Rabu kemarin. Kegiatan diawali dengan laporan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Joko Martanto selaku Ketua Pelaksana. Dirinya menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penelusuran paten sebagai langkah awal menghasilkan investasi yang baru bernilai ekonomi dan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh perlindungan hukum. Ya, kelapa hari sekian untuk Barita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Di Aku Lepari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan tentunya di mana lagi kalau bukan di Pesona Budaya Borneo edisi hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 masih bersama Lintang tentunya. Dan kelapa hari jangan kemana-mana karena setelah ini masih banyak banget nih informasi-informasi menarik seputar Borneo yang akan Lintang bawakan di ruang dengar kelapa hari. Tapi sebelumnya kita mendengarkan satu lagu pembuka sesi kita pada sore hari ini. Kelapa hari ada dari Mas Sela Sela dengan judul Rembulan Terluka. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Borneo.

dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya kalau Pak Hari, pernahkah Anda membayangkan bahwa jauh sebelum jalan raya dan bandara hadir, sungai dan laut ini telah menjadi penghubung utama antar bangsa? Di Kalimantan Barat, jejak perdagangan kuno telah membentuk wilayah budaya yang kini dikenal hingga saat ini. Letaknya yang strategis di pesisir barat Pulau Kalimantan menjadikan wilayah ini sebagai persinggahan penting para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Sejak berabad-abad lalu, kapal-kapal dari Tiongkok, India, Timur Tengah hingga wilayah Nusantara datang membawa barang dagangan sekaligus bertukar budaya. Kulapa Hari, jalur perdagangan ini tidak hanya berlangsung di pesisir, tetapi juga menyusuri sungai-sungai besar, terutama Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Melalui Sungai Kapuas, hasil hutan seperti rotan, damar, kayu gaharu, hingga rempah-rempah diperdagangkan ke berbagai wilayah. Pertemuan para pedagang dengan masyarakat lokal kemudian melahirkan perpaduan budaya yang sangat unik. Budaya Dayak berkembang di pedalaman, budaya Melayu tumbuh di wilayah pesisir, sementara budaya Tionghoa hadir melalui gelombang perantauan dan aktivitas perdagangan. Jejak alkulturasi ini masih dapat kita lihat hingga saat ini, mulai dari kuliner, bahasa, arsitektur, hingga tradisi yang hidup berdampingan secara harmonis. Kota-kota seperti Pontianak dan Singkawang menjadi bukti bahwa perdagangan tidak hanya membawa keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkaya identitas budaya. Kulapa Hari, dari Kalimantan Barat, kita belajar bahwa keberagaman lahir dari perjumpaan dan juga keterbukaan. Karena setiap perahu yang berlayar di masa lalu tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa cerita, tradisi, dan warisan budaya yang terus hidup hingga saat ini. Dan Kulapa Hari, jangan kemana-mana karena setelah ini masih banyak banget info-info menarik dan fakta-fakta unik yang akan kami bawakan di Rungang Dengar Kulapa Hari sambil menemani waktu istirahat Kulapa Hari bersama keluarga. Tapi sebelumnya kita akan memutarkan satu lagu dengan judul Mempingat Janji dari Riri Rianti yang akan kami hadirkan di Ruang Dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Borneo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

Yo kalau hari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Kelapa hari, kalau tadi kita membahas tentang transportasi dan bagaimana luar biasanya sungai menjadi urat nadi perdagangan di Kalimantan sejak dahulu kala. Sekarang kita akan membahas tentang sebuah mitos dan fakta tentang sosok penunggu sungai di Kalimantan. Pernahkah Kelapa hari mendengar tentang ular nabau? Bagi masyarakat Dayak di Kalimantan, nabau adalah sosok ular raksasa yang sangat-sangat melegenda. Kisahnya telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari cerita rakyat yang hidup di tengah masyarakat. Konon, nabau digambarkan sebagai ular berukuran sangat besar dan memiliki kemampuan berubah wujud. Bahkan dipercaya menjadi penjaga sungai dan juga hutan. Tak sedikit cerita yang menyebutkan bahwa kemunculan nabau menjadi pertanda akan terjadinya sebuah perubahan besar di alam. Namun Kelapa hari, penting untuk diingat bahwa hingga saat ini keberadaan nabau belum pernah dibuktikan secara ilmiah. Lalu, dari manakah asal cerita ini? Beberapa peneliti dan juga pemerhati budaya menduga legenda nabau muncul dari pertemuan masyarakat dengan ular-ular besar yang memang hidup di Kalimantan seperti sanca batik ataupun ular piton. Habitat hutan tropis yang sangat lebat, sungai yang luas, serta minimnya akses informasi pada masa lalu membuat kisah pertemuan dengan ular berukuran besar berkembang menjadi sebuah legenda. Di sisi lain, nabau juga dipercaya sebagai simbol penghormatan masyarakat terhadap alam. Dan melalui cerita ini, leluhur mengajarkan agar manusia tidak sembarangan merusak alam, mencemari sungai, ataupun mengganggu keseimbangan alam. Jadi, apakah nabau benar-benar ada? Jawabannya masih menjadi misteri. Namun yang pasti, legenda nabau mengingatkan kita bahwa alam Kalimantan menyimpan kekayaan hayati sekaligus warisan budaya yang patut untuk dijaga. Dan Kelapa hari, sekian untuk informasi dan juga fakta-fakta unik di Pesona Budaya Borneo edisi Kamis 16 Juli 2026. Dan sampai berjumpa lagi di Pesona Budaya Borneo esok hari. Dan sebagai lagu penutup Kelapa hari, kami hadirkan Hidup Baparo dari Elizabeth Titin. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Suara Budaya Borneo.

Yoklapa Hari, upaya memperkuat perlindungan terhadap karya intelektual di bidang kebahasaan dan juga kesastraan terus dilakukan. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terkait rencana pencatatan hak cipta atas puluhan karya literasi yang telah dihasilkan. Meliputi buku cerita anak hasil terjemahan, kamus bahasa daerah, serta Mars Balai Bahasa. Rombongan Balai Bahasa Kalimantan Tengah

dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum Balai Bahasa Kambang dan diterima oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Laila Rahmawati. Bersama jajaran tim, pelayanan kekayaan intelektual bertempat di kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Selasa kemarin. Pertemuan tersebut menjadi wadah koordinasi untuk membahas mekanisme pencatatan hak cipta, kelengkapan persyaratan administrasi, serta identifikasi jenis ciptaan yang akan diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam diskusinya, Balai Bahasa menyampaikan rencana pencatatan puluhan karya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya para penerjemah, penulis, penyusun kamus maupun tim kreatif yang terlibat dalam proses penyusunannya. Yo, kelapa hari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan juga penutup untuk Barita Mahalau hari ini edisi Kamis 16 Juli 2026. Sampai berjumpa di Barita Mahalau esok pagi di pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Lintang Wisesa, pamit undur diri.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Yoklopari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan saat ini kita sudah memasuki pesona budaya Karungut. Tapi sebelumnya ada satu lagu Kita Indonesia Sesungguhnya akan kami putarkan sebelum kita mendengarkan lagu-lagu Karungut yang akan menemani ruang dengar Kulapa hari di pukul 19 hingga 20.

beberapa hari, dunia kembali bersatu dalam satu semangat, semangat sepak bola. Piala Dunia 2026 hadir sebagai ajang olahraga terbesar yang paling dinantikan jutaan pasang mata di seluruh dunia. Turnamen bergengsi ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya sekedar pertandingan, Piala Dunia hadir tentang mimpi, perjuangan, dan kebanggaan sebuah negara. Setiap tim akan datang membawa harapan rakyatnya. Setiap pemain akan berjuang, memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sorak-sorai supporter, gemuruh stadion, hingga momen-momen menegangkan di setiap pertandingan akan menjadi cerita yang tak terlupakan. Piala Dunia 2026 juga hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih meriah. Lebih banyak negara akan ikut berpartisipasi, memberikan kesempatan bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Persaingan dipastikan semakin ketat. Gol-gol spektakuler, aksi penyelamat luar biasa, dan drama pertandingan akan menghiasi setiap laga. Dan di balik semua itu, sepak bola selalu punya satu kekuatan besar, menyatukan dunia, tak peduli perbedaan bahasa, budaya, maupun warna kulit. Semua bersatu mendukung tim kebanggaannya dengan semangat sportivitas dan persahabatan. Kini, hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 telah dimulai. Antusias masyarakat dunia semakin terasa. Bendera negara mulai berkibar. Jersey kebanggaan mulai dikenakan. Dan semangat kompetisi mulai membara. Siapakah yang akan menjadi juara dunia berikutnya? Siapa yang akan mencetak sejarah baru dan momen yang akan dikenakan sepanjang masa? Kita nantikan bersama di pesta sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Yoklopari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, dan hari ini kita sudah tersambung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuaca. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Baik, Kak, silakan untuk informasi cuacanya.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam, Kulapahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Jumat 17 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapahari dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Kulapahari semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan Kulapahari, kita lanjutkan lagi untuk karungut kita pada malam hari ini. Ada satu lagu karungut dari Doni KS dengan judul Panyangkum Penyang Pambelum yang akan kami hadirkan di ruang dengar Kulapahari. So, stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, Kulapa Hari tidak terasa hampir 5 jam ya Lintang menemani ruang dengar Kulapa Hari. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada rekan kami Anissa Umami yang akan menemani ruang dengar Kulapa Hari sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan lagu ini menjadi lagu penutup kita ya Kulapa Hari, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Seperempat RRI. Seperempat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
1: Tapi salam hati kuna latai, salam sewujud karene malembang, adil kata lino bacuramin kasaru ya basengat.

0: Jumata. Arus. Selamat hafalin pulau bahari. Hai. Balik lagi nemenin kamu ya. Edisi siaran hari Kamis 16 Juli 2026. Bareng aku Anissa Umami akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih perjumpaan awal kita menemani kamu malam hari ini. Kita awali dulu dengan drama legenda kita Zina Kaburai menemani kamu. Nanti kita akan hadir kembali bersama dengan informasi selanjutnya. Inilah drama legenda dengan judul Bukit Sampuraga. Kami hadirkan untuk kamu.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Jinaka Burai, legenda Bukit Sampuraga.
2: Jinaka Burai anakku, akhirnya kau pulang juga nak.
3: Seorang ibu tua keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung.
4: Kalian pasti berbohong.
2: Jinaka Burai, ini aku ibumu nak. Aku yang melahirkanmu nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku.
1: Sejak ratusan tahun lalu, sungai-sungai di Kalimantan sudah biasa dilayari kapal-kapal besar. Pedagang dari berbagai daerah datang ke pedalaman Kalimantan membawa barang dagangan seperti kain, perhiasan, dan sebagainya untuk ditukar dengan hasil bumi masyarakat Kalimantan. Salah satu sungai yang juga dikunjungi pedagang dari luar ialah Sungai Lamandau.
5: Ada kapal dari Minangkabau. Sepertinya mereka bawa macam-macam jualan.
6: Kapal dari Minangkabau. Bagus ya kapalnya. Barangnya juga macam-macam.
7: Wah, ini sutra halus. Ini juga ada kain satin. Dan ada macam-macam perhiasan dari mutiara juga.
8: Ayo, Bapak Ibu. Mari, putri-putri cantik dari Kalimantan. Ambo dari Minangkabau bawa banyak barang, dijamin berkualitas. Bisa dibayar dengan uang, bisa juga dengan barang.
7: Kalau yang ini, berapa harganya Bang? Jangan mahal-mahal jualnya Bang.
8: Wah, kalau adik yang beli, Abang kasih murah saja. Sekalian harga perkenalan.
7: Abang ini bisa saja. Semua pedagang ngomongnya pasti begitu. Dibilang murah, padahal untungnya banyak.
8: Berani sumpah deh, apalagi ada yang cantik seperti ini. Tidak rugi Ambo jual murah.
7: Abang ini suka bercanda. Jadi kapal abang ini dari Minangkabau ya Bang?
8: Iya, dari Minangkabau. Sumatera deh.
7: Minangkabau itu di Sumatera ya Bang ya?
8: Jauh sekali dari Kalimantan. Ambo berlayar berhari-hari, apalagi kalau tidak ada angin. Wah, lebih lama lagi. Tapi demi mencari sesuap nasi, ya beginilah. Ambo senang datang ke Kalimantan, datang ke Lamandau ini.
7: Kenapa senang datang ke Lamandau ini? Banyak pembelinya ya Bang ya?
8: Ya begitulah. Tapi yang lebih utama, gadisnya kan cantik-cantik Ambo lihat di sini. Maaf, namanya siapa, Dek?
7: Nama saya Dayang Ilung, Bang.
8: Dayang Ilung? Aduh, cantik sekali, sama seperti orangnya. Ya, kalau saya dipanggil saja Patih Sebatang.
1: Pertemuan dengan gadis asal Lamandau, Dayang Ilung, sangat berkesan di hati Patih Sebatang. Pedagang muda asal Minangkabau itu terpikat pada kecantikan Dayang Ilung. Akhirnya, Patih Sebatang melamar Dayang Ilung menjadi istrinya. Dia kemudian menetap di Lamandau di tepi Sungai Belantikan. Kapal dagangnya dipercayakan kepada anak buahnya. Waktu terus berlalu, tanpa terasa 4 tahun sudah Patih Sebatang dan Dayang Ilung berumah tangga. seorang putra berusia 4 tahun menghiasi kebahagiaan keluarga itu.

0: Istriku, rasanya sudah lama sekali aku meninggalkan kampung halamanku, orang tuaku. Aku ingin sekali pulang ke Minangkabau melihat kedua orang tuaku di sana.
1: Oh, baguslah itu, Bang. Orang tua kita memang tidak boleh kita lupakan. Aku juga sebenarnya ingin melihat kampung halaman Abang.
0: Senang sekali Ambu mendengarnya, Dek. Ya, kalau Dayang Ilung juga mau ke Minangkabau, tentulah orang tuaku sangat senang sekali melihat menantunya yang cantik dan cucunya yang lucu-lucu ini.
1: Tapi kalau sekarang mau berangkat ke Minangkabau, saya tidak bisa, Bang.
0: Kenapa, Dek? Kita kan sama-sama pergi biar lengkap.
1: Abang lihat sendiri kebun kita ini. Tidak lama lagi kan harus panen, Bang. Lihat juga dagangan kita ini. Masih banyak. Kalau ditinggal, lalu siapa yang mengurusnya? Perjalanan kita ke kampung Abang kan lama. Pasti tidak bisa sehari dua hari nanti kita di sana, Bang.
0: Jadi maksud Adik, Abang saja yang pergi?
1: Iya, Bang.
0: Sedangkan kamu tinggal?
1: Iya, Bang.
0: Jangan begitulah, Dek. Tidak sampai hati Abang meninggalkan kau sendiri. Lagi pula, ini perjalanan pertama kita ke Minangkabau.
1: Tidak apa-apa, Bang. Kali ini, Abang saja yang pergi dengan anak-anak kita. Nanti, kalau ada kesempatan berikutnya, pastilah aku akan ikut. Titip salamku kepada kedua mertuaku ya, Bang, ya.
0: Sudahlah, Dek. Kebun dan dagangan itu bisa saja diurus orang lain. Nanti Abang cari orang yang bisa dipercaya. Abang mau kita pergi bersama-sama ketemu orang tua Abang di sana.
1: Bang, mana ada orang yang mau mengurus kebun seluas ini dan dagangan sebanyak ini, Bang?
0: Oh iya, Abang ingat sekarang. Ada Nenek Lamandau yang sudah seperti keluarga kita sendiri, Dek. Pasti dia mau kalau diminta tolong menjaga kebun dan dagangan kita.
1: Abang, Nenek Lamandau itu sudah tua. Mana bisa dia mengurus kebun kita, apalagi mengurus dagangan sebanyak ini. Sudahlah, Abang pergi saja. Kalau nanti selesai panen, kita bisa sama-sama pergi lagi.
0: Wah, ya pasti kecewa lah deh orang tuaku, karena belum kenal sama menantunya. Lagi pula rasanya tidak sampai hati Abang membiarkanmu sendiri dengan pekerjaan sebanyak ini.
1: Sudahlah, Bang. Aku sudah biasa mengerjakan ini. Yang penting Abang saja dulu berangkat dengan Cina Kaburai. Nanti aku bisa pergi kapan-kapan.
0: Ya, baiklah kalau begitu. Hati-hati ya, Dek. Mintalah Nenek Lamandau untuk menemanimu kalau diperlukan.
1: Iya, Bang.
0: Aku janji akan segera kembali begitu sudah ketemu orang tuaku.
2: Akhirnya layar kapal dikembangkan.

0: Bundo sudah lama Ambo di Minangkabau ini. Izinkan Ambo membawa anakku Cinakaburai pulang. Sudah rindu Ambo pada istriku Dayang Ilung. Sudah rindu Ambo melihat kebunku di Lemanda, Borneo, Kalimantan, Bundo.
1: Patih sebatang, bukannya Bundo mau menahanmu, nak. Tapi mengertilah kau, aku dan bapakmu ini sudah tua. Lama sekali kami merindukan cucu. Apalagi cucuku laki-laki gagah seperti Cinakaburai ini. Sabarlah, nak, barang setahun dua tahun lagi.
0: Bundo, setiap kali ku minta izin mau pulang, selalu itu saja yang dikatakan Bundo. Ambo tahu Cinakaburai ini cucu pertama dan mungkin cucu satu-satunya. Ambo tahu Bundo dan Bapak sangat sayang, bahkan sangat memanjakan Cinakaburai. Tapi di Lamandau sana, ibunya juga pasti sudah rindu Bundo. Ambo kasihan sama istriku. Sudah bertahun-tahun kutinggalkan. Istri Ambo Dayang Ilung di sana, pasti dia merindukan. Pastilah dia susah payah mengurus kebun dan dagangan kami di sana, Bundo.
1: Bundo tahu itu. Bundo juga rindu ke Borneo melihat menantu Dayang Ilung yang cantik itu. Tapi kau tahu kan, Bundo sudah tidak kuat lagi. Berlayar sejauh itu bisa mati Bundo di laut.
0: Ah, Bundo, selalu itu saja yang Bundo katakan. Bundo mengertilah perasaan Ambo ini. Kasihan Dayang Ilung di Lemandau sana. Sudah terlalu lama dia Ambo tinggalkan sendiri. Pasti istri Ambo juga sudah rindu pada Cinakaburai.
1: Dengar Patih Sebatang, Bundo punya ide. Bagaimana kalau kamu saja yang pulang duluan? Biarkan cucuku Cinakaburai setahun, dua tahun lagi di sini dengan Bundo dan kakeknya. Nanti, kapan-kapan kamu kembali lagi dengan istrimu untuk menjemputnya ke sini.
0: Bundo, mana bisa begitu? Ambo pasti dimarahi istri Ambo Dayang Ilung kalau Cinakaburai kutinggalkan di sini, di Tanah Minang. Jadi, biarkan kami pulang, Bundo. Aku sudah rindu kampung halamanku di Lamandau.
1: Patih Sebatang, anakku sayang. Tidak kasihankah kau pada Bundomu ini, yang mungkin tidak lama lagi mati? Jadi, biarkan di hari tuaku ini aku melihat cucuku sampai puas, Patih.
0: Bundo, kalau begini terus, lama-lama tak bisa pulang Ambo ke Lemandau. Bagaimana dengan istriku? Setiap kali Ambo pamit pulang ke Borneo, selalu itu saja yang dibicarakan.
1: Patih Sebatang anakku, kurasa hidupku dan hidup bapakmu tidak lama lagi. Tidakkah kau lihat betapa bahagianya bapakmu kalau bercanda dengan cucunya? Begitu juga Cinakaburai, kelihatan bahagia sekali bersama kakeknya. Kalau besok kamu pulang dengan membawa cucuku Cinakaburai, percayalah Patih, dalam waktu tidak lama lagi Bundo dan bapakmu ini pasti mati. Sampai hatikah kau, Patih?
2: Jangan begitu, Bundo. Enggak baik. Ambo mau pergi.
3: Untuk kesekian kalinya, Patih Sebatang tidak berhasil membujuk orang tuanya untuk melepaskan dia dan Cinakaburai kembali ke Lamandau. Lama-kelamaan, perasaan rindu Patih Sebatang akan istrinya Dayang Ilung dan kampung halamannya di Lamandau, Borneo, makin pudar. Patih Sebatang pun kawin lagi di Minangkabau. Sementara itu di tepi sungai Lamandau, Dayang Ilung memendam rindu pada suaminya Patih Sebatang.

0: haus dan lemah. Kekayaannya habis terjual, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berjuta tanya berkecamuk dalam hati Dayang Ilu. Apakah yang telah terjadi dengan orang-orang yang dicintainya itu? Bagaimana rupa anaknya Cinaka Burai sekarang?
1: Dayang Ilu, kulihat badanmu makin kurus saja. Kasihan kau, nak. Setiap hari harus membanting tulang mengurus kebun. Apalagi daganganmu sudah habis. Kamu yang dulu begitu cantik, hidup dalam kesenangan, sekarang merana seperti ini. Nenek juga heran. Kenapa Pati Sebatang suamimu tidak pernah kembali?
2: Mungkin Abang Pati sekarang dan Cinaka Burai masih menikmati kebersamaan dengan keluarganya di Minangkabau, Nek. Aku juga rindu, Nek. Tapi mau bilang apa lagi?
1: Ah, suami macam apa itu? Handak sanang kabuat iye sampai kalepehang dengan sawah.
2: Nenek, tidak usah marah-marah. Kita kan tidak tahu halangan apa sehingga mereka belum kembali.
1: Kalau dia sayang istrinya, pasti dia sudah pulang, nak. Ingat, Dayang Ilung, dulu begitu suamimu tidak kembali sampai 5 hingga 6 tahun, nenek sudah bilang, lupakan dia. Laki-laki memang begitu, gampang ingkar janji. Dayang Ilung, kalau saja kau ikut nasihat nenek sejak dulu untuk menikah lagi, mungkin kau sudah bahagia. Dulu kau masih cantik. Banyak pemuda di Lamandau sini yang ingin melamarmu.
2: Nenek jangan bilang begitu. Sampai saat ini, cintaku hanya pada suamiku Pati Sebatang. Aku akan tetap menunggunya, Nek. Apalagi anakku Cinaka Burai. Tidak mungkin aku melupakannya, Nek.
1: Ah, cinta. Cinta macam apa kalau sampai puluhan tahun pergi, melihi ke Bali, meninggalkan tanggung jawab. Nenek juga pernah muda, Dayang Ilung. Jadi tahu sifat laki-laki. Apalagi kalau sudah banyak uang. Di sini, ya bilang cinta. Di sana, bilang cinta. Mandir Sinta hungkan dikate. Kebalin Pati Sebatang nah, arek duit tah.
2: Nenek, kan tidak semua laki-laki begitu. Saya tahu sifat suamiku Pati Sebatang. Mungkin saja dia ada halangan di sana, Nek. Siapa tahu kapalnya sedang rusak di sana, Nek.
1: Ah, nenek tidak percaya. Punah dia aku percaya. Dayang Ilung, lihat. Wajahmu sudah tidak cantik lagi. Kulitmu juga tidak halus lagi. Laki-laki mana pula yang mau melamarmu sekarang ini? Kalau saja dari dulu kau terima saran nenek. Coba membarabihin iko hining auhku. Pasti keadaanmu lain, nak.
2: Sudahlah, Nek, sudah. Dayang Ilung tahu nenek sayang sama Dayang Ilung. Tapi cinta Dayang Ilung hanya pada Abang Pati Sebatang dan anakku Cinaka Burai. Mereka tidak bisa digantikan oleh apapun, Nek.
0: Tahun berganti tahun. Tanpa terasa lebih dari 20 tahun sudah Pati Sebatang meninggalkan istrinya Dayang Ilung. Hatinya terbagi antara cinta istri dan orang tua. Karena malu, Pati Sebatang kemudian enggan pulang ke Borneo. Sementara itu, Cinaka Burai telah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang gagah. Dia menjadi pedagang besar yang mengunjungi berbagai pulau dan kota dengan kapal layarnya yang besar. Kekayaannya berlimpah, pekerjaannya banyak.
3: Sinakapurai anakku. Rasanya bapakmu ini tak punya muka lagi untuk kembali bertemu ibumu di Borneo sana. Apalagi bertemu keluarga besar ibumu di Lamandau. Yah, bapak sebenarnya merasa berdosa dan malu sekali.
4: Kenapa bapak tidak mengajakku pulang ke Lamandau? Bagaimana kalau kita pulang bersama-sama sekarang ke Lamandau? Ibu pasti bahagia.
3: Sudahlah nak, kamu saja yang pergi temui ibumu di Sungai Lamandau, Borneo, Kalimantan. Kalau kamu yang datang, pasti disambutnya dengan rasa senang dan bahagia. Sedangkan aku, ayahmu, tidak mungkin diterimanya lagi. Dia pasti marah besar.
4: Kalau bapak tidak ikut ke Lamandau, bagaimana aku bisa kenal ibu? Aku meninggalkan ibu waktu baru berusia 4 tahun. Lebih dari 20 tahun aku meninggalkannya.
3: Cinakaburai, pergilah kau ke Sungai Lamandau. Tanyakan pada orang-orang di sana. Mereka pasti mengenal ibumu, Dayang Ilung. Dia perempuan paling cantik di Lamandau. Dia akan bangga melihat anaknya telah menjadi pemuda gagah, pelaut yang hebat dengan kapal layar yang besar. Ya, bahagiakan ibumu nak.
0: Hari itu di tepi Sungai Lamandau, orang-orang ramai dengan berbagai kegiatannya. Sebuah kapal dagang dengan layar tinggi baru saja merapat.

0: Seumur hidupku, baru kali ini kulihat kapal sebesar ini. Pasti jitempu untuk puna sugih tutup.
1: Maaf, Nek. Bolehkah aku bertanya sesuatu?
0: Siapa kau, Nak? Dan apa yang ingin kau tanyakan?
1: Aku Cinakaburai dari Minangkabau. Tapi ibuku tinggal di Lamandau ini. Aku dibawa bapakku sejak umur 4 tahun. Apakah nenek mengenal ibuku, Dayang Ilung?
0: Oh, Gusti. Jadi inikah Cinakaburai, anak dari Dayang Ilung? Di mana bapakmu Patih Sebatang?
1: Bapakku... dia tidak bisa datang. Tapi di mana ibuku Dayang Ilung? Katanya dia perempuan paling cantik di Lamandau.
0: Oh, anak muda. Tunggu di sini. Aku akan menjemput ibumu Dayang Ilung. Dia pasti bahagia melihatmu.
1: Aku juga rindu melihatnya, Nek. Cepatlah, Nek. Bawa ibuku ke sini. Katakan padanya, anaknya Cinakaburai telah datang.
2: Cinakaburai anakku, akhirnya kau pulang juga, Nak. Kenapa lama sekali kau tinggalkan ibumu ini, Nak? Anakku.
1: Ibu, ini ibuku.
2: Iya, Nak.
1: Inikah ibuku Dayang Ilung?
2: Anakku Cinakaburai, puluhan tahun aku merindukanmu, Nak. Akhirnya kau pulang juga, Nak.
1: Bukankah Dayang Ilung itu perempuan paling cantik di Lamandau? Bapakku selalu membanggakan kecantikan istrinya Dayang Ilung. Tapi
2: anakku,
1: ini seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung. Kalian pasti berbohong supaya keterima sebagai ibuku. Kau pasti bukan Dayang Ilung. Kau bukan ibuku.
2: Cinakaburai, ini aku ibumu, Nak. Aku yang melahirkanmu, Nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku. Begini keadaanku sekarang, Nak.
1: Tidak.
2: Ini aku ibumu, Nak.
1: Tidak mungkin.
2: Aku
1: kau
2: ibumu,
1: bukan ibuku,
2: Nak.
1: Ibuku Dayang Ilung cantik. Sedangkan kamu?
2: Aku ibu.
0: Hei, anak muda. Aku tuh nenek Lamandau. Aku hidup bersama ibumu Dayang Ilung puluhan tahun. Ibumu Nak sampai kurus, sakit-sakitan, dan miskin menunggu kamu dan bapakmu. Ini Dayang Ilung ibumu. Ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusuimu. Elak jadi anak durhaka kau, karena ibumu tidak cantik lagi.
1: Ah, kalian bohong. Ini tipuan. Jika kalian ingin minta sedekah, pasti kuberikan. Tunggulah di sana. Hei, awak kapal. Ayo kembali ke kapal. Siap-siap untuk berangkat.
2: Ya Allah, betapa sakitnya hatiku ini. Puluhan tahun aku memendam rindu untuk bertemu anakku. Sampai kering air mataku menantikan saat pertemuan seperti ini. Tapi inikah balasan yang aku terima? Anakku menyangkal aku. Betapa malang nasibku ini, ya Allah. Hidup ini sungguh tidak adil. Oh Tuhan, aku tidak rela dia pergi meninggalkan aku. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Kalau dia memang Cinakaburai anakku, anak yang lahir dari kandunganku ini. Cinakaburai, anak yang kususui dari dada ini. Ya Allah, tunjukkanlah keadilan-Mu ya Tuhan.
3: yang besar dan indah milik Cinaka Burai segera angkat jangkar dan meninggalkan tepian Sungai Lamandau. Tetapi tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah cepat menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung datang. Angin bertiup kencang. Kapal besar itu terombang-ambing hebat seperti dipermainkan oleh gelombang. Petir menyambar dan hujan turun dengan lebatnya. Kapal besar itu seakan tak berdaya, terhempas ke sana kemari.
4: Woi, turunkan layar. Arahkan kapal ke tepi. Semua awak harus berjaga-jaga.
3: Badai itu tidak lama berlangsung. Tetapi lihatlah kerusakan yang diakibatkannya.

Kaburai dan kapal layar kebanggaannya terhempas sampai ke atas bukit Sampuraga dan berubah wujud menjadi batu.

0: itulah hukuman untuk Cinaka Burai, seorang anak yang mendurhaka kepada ibunya. Batu perahu Cinaka Burai itu sampai sekarang dapat dilihat di atas Bukit Sampuraga di Desa Karangbesi, tepi Sungai Belantikan, anak Sungai Lamandau, Kalimantan Tengah. Demikian sandiwara Radio Cinaka Burai, legenda Bukit Sampuraga. Naskah Aser Rihitugu dimainkan oleh Sunario sebagai Patih Sebatang, Sarinawati sebagai Dayang Ilung, Roylando sebagai Cinaka Burai, Listia sebagai Bundo, Natalia sebagai Nenek Lamandau, Penata Musik Suharnoto, Penata Rekam Norbey Susilo, Narator Supriyani, Sutradara Gumulya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Malam hari ini masih nemenin kamu, dan juga ada pertanyaan yang kayaknya bisa banget ditanyain di tengah tahun ini. Kalau besok-besok atau di akhir tahun nanti tiba-tiba ada tiket gratis untuk kamu jalan-jalan ke luar negeri, kalian bakal pilih liburan ke negara mana? Jepang, Korea, Turki, atau bahkan malah pengen explore tempat yang belum banyak orang datangin. Nah, ngomongin orang-orang jalan ke luar negeri ya, ada kabar menarik dari Indonesia. Dan ternyata pemerintah Indonesia baru saja menambah daftar negara untuk mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan. Ada 6 negara dan wilayahnya sekarang masuk ke daftar, ada Turki, Brazil, Peru, Kazakhstan, Belarus, dan juga Macau. Artinya, warga dari negara-negara tersebut bisa lebih mudah datang ke Indonesia untuk berwisata, berbisnis, dan menjalin kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga. Tujuannya tentu bukan hanya sekedar mempermudah perjalanan, tapi juga buat mendongkrak sektor pariwisata, membuka peluang investasi, sampai mempererat hubungan antar negara. Siapa tahu dari sini kan makin banyak nih wisatawan yang datang ke Indonesia, dan nantinya juga jatuh cinta deh sama keindahan alam serta budaya kita. Yang bikin makin keren adalah kebijakan ini tuh tetap mempertimbangkan banyak hal, mulai dari keamanan, kerjasama timbal balik, sampai potensi ekonominya juga. Jadi bukan asal nambah daftar negara aja nih. Kalaupun sekarang nih kamu bisa milih mau jalan-jalan dari 6 negara ini, negara mana nih yang pengen kamu datangin paling pertama?

Sari, pernahkah kau membayangkan sebuah momen di mana seluruh dunia sepakat untuk melupakan perbedaan? Lalu, menahan napas dalam satu detik yang sama. Tahun ini, momentum ini telah tiba. Tiga negara, satu benua dan panggung terbesar yang pernah diciptakan dalam sejarah peradaban sepak bola 2026. Bukan lagi sekedar angka di kalender, ini adalah garis takdir yang baru. Dari hangatnya atmosfer Mexico City, megahnya arsitektur stadion di Amerika, hingga dinginnya tanah Kanada, sebuah gelombang besar sedang bergerak. 48 negara datang bukan hanya membawa strategi di atas kertas. Mereka datang membawa detak jantung, harga diri dan air mata dari miliaran jiwa yang mereka wakili di kampung halaman. Bagi mereka yang tak mengerti, ini mungkin hanya perubahan satu bola di atas hamparan rumput hijau. Namun bagi kita, ini adalah tentang pembuktian, tentang bagaimana mimpi masa kecil seorang anak yang di gang sempit bertransportasi menjadi gemuh jutaan manusia di dalam stadion megah. Lihatlah di lapangan itu, di sana tidak ada tempat untuk keraguan. Setiap jangka tanah ada medan pertempuran. Setiap operan adalah utayan doa. Dan setiap sepakat adalah taruhan harga diri sebuah bangsa. Di panggung ini, raksasa tidak tumbang dan sejarah lama bisa meruntuhkan dalam sekejap mata. Karena mujizat selalu lahir bagi mereka yang menolak. Menyerah sebuah peluit panjang berbunyi. Mereka tidak sedang mengejar seongkok trofi emas yang baku. Lebih dari itu, mereka sedang memahami nama mereka di dinding keabadian. Tutup matamu, dengarkan gemuruhnya, dan bersiaplah menjadi saksi sejarah baru di dunia. Inilah saatnya, 90 menit penuh harapan.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
2: Jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
1: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
2: Itu kan 1 dibanding 1000, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
1: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
2: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.
3: Sebelah 5,1 FM Suara Budaya Malaga Raya masih nemenin kamu malam hari ini. Mungkin kebanyakan dari kita hanya tahu bentuk atap yang ikonik, tapi jarang banget tahu filosofi mendalam di balik dari arsitektur rumah gadang di Sumatera Barat. Karena kalau kita lihat dari berdasarkan filosofi alam takambang jadi guru, rumah gadang yang mayoritas berusia ratusan tahun ini memang sengaja dibangun menghadap ke timur. Alasannya agar 70% areanya mendapat pencahayaan matahari pagi sebagai simbol awal kehidupan dan juga ilmu pengetahuan. Yang bikin unik adalah meski ruangan dalamnya sangat luas dan mampu menampung lebih dari 100 orang saat acara adat, pembagian kamarnya punya aturan yang sangat ketat. Seluruh kamar di dalam rumah gadang hanya diperuntukkan bagi saudara perempuan sebagai ahli warisnya. Lalu, bagaimana dengan para lelaki? Kaum lelaki Minang tidak diberikan fasilitas kamar di sini, melainkan telah disediakan serau sebagai tempat tinggal mereka. Nah, kalau kamu sendiri pernah gak nih ngelihat rumah adat dari rumah gadang di Sumatera Barat?

Baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio aja kau nah.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebutku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita aja kau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuh nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya tentang

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Pekaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya, dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
2: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
3: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.

Bangunan dari desa, bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

Hai hai, nemenin kamu pukul 21 waktu Indonesia Barat barengan dengan Pesona Nusantara ya. Is always nemenin kamu kali ini bareng dengan Anissa Umami. Gimana hari Kamis kamu? Apakah berjalan dengan lancar atau bahkan ada hal-hal yang kayaknya sedikit bikin hari ini tuh jauh lebih menantang di hari-hari sebelumnya? Waduh, gak apa-apa deh ya, kalaupun hari ini kayaknya ada ujian-ujian sedikit, gak apa-apa, anggap aja ini kuis yang bisa banget kamu lewatin di hari-hari sebelumnya juga sama gitu ya. Masih nemenin kamu bareng dengan lagu-lagu lainnya juga. Kayaknya kita kasih tempo lagu yang sedikit lebih santai untuk nemenin kamu sambil prepare istirahat di malam hari ini ya. Masih berlanjut bersama dengan Eric Zen dengan Andung Bodak.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Dan yang pulau hari malam hari ini ada informasi dari dua pemuda Nusantara kita kembali. Ada dua warga negara Indonesia asal Jawa Timur, Denis Saputra bersama dengan Ahmad Ubaidillah, menjadi warga asing pertama yang bergabung sebagai anggota Korps Pemadam Kebakaran Sukarela Sobodan di kota Hasami, Nagasaki, Jepang. Yang keduanya dilantik setelah bekerja sebagai peserta pelatihan teknik di perusahaan konstruksi Uyema sebagai anggota Sobodan. Dedis dan juga Ahmad akan membantu berbagai tugas penanggulangan kebakaran dan bencana, mulai dari mengangkut peralatan hingga membantu proses evakuasi. Nah, pemerintah kota Hasami menyambut bergabungnya kedua WNI tersebut sebagai langkah penting di tengah kekurangan personil pemadam kebakaran di Jepang. Kira-kira kamu sudah tahu informasi terkait ini atau belum nih?

Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja untuk kota sana?
1: Wah, Mina, cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk, sibuk mengkoreksi orang saja.
0: Ampun.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Aduh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh, Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode Kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

Hai hai, malam hari ini masih nemenin kamu bareng dengan suara budaya Palangkaraya. Baru usia 9 tahun, Santa Sacramenta sudah punya 11 lagu dan kini menerbitkan buku tangisan pohon tua. Peduli pada bumi tak mengenal batasan usia. Berawal dari rasa sedih melihat sampah berserakan saat trekking bareng dengan keluarga, aktivis cilik ini menyuarakan keresahannya lewat berbagai medium kreatif. Mulai dari merilis buku tangisan pohon tua, aksi nyata Art Cycle, hingga sukses menciptakan 11 lagu adat. Lewat karyanya, Santa yang kini menjadi kolaborator Satgas Citarum Arum berharap juga bisa mengajak lebih banyak orang-orang ya untuk menjaga alam dengan penuh empati. So, Kulo Bahari, ada yang langsung terinspirasi nggak nih dengan langkah keren dari Santa? Yuk mulai pilih sampah dari sekitar rumah kamu, sama seperti yang diaplikasikan oleh Santa melalui semua karya-karyanya yang bisa kita nikmati.

Di tengah keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
4: Mas, pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
5: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
4: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
5: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
4: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
6: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
3: Ini aku lupa hari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih nemenin kamu bareng dengan informasi M-Music, Suara Budaya Palangkaraya ya. Sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat masih ngasih informasi untuk kamu. Dan nanti kita akan dengarkan mini drama untuk kamu di malam hari ini. Endah Dekademi menemani kita bersama dengan Uma Abah.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
2: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Ini aku lapa hari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Temenin kamu bareng dengan mini drama. Kali ini kita akan dengarkan mini drama pertemuan yang tak terduga.

Sebuah drama tentang 5 orang dengan latar belakang berbeda yang terjebak di sebuah kafe saat hujan badai. Rina seorang dokter muda yang idealis dan pekerja keras. Budi, pengusaha sukses yang ambisius namun kesepian. Dewi, mahasiswi seni yang kreatif dan penuh semangat. Hadi, mantan tentara yang kini menjadi tukang kebun, pendiam dan bijaksana. Maya, pemilik kafe yang ramah tapi menyimpan

0: sudut kota yang jarang dikunjungi, berdirilah sebuah kafe sederhana bernama Persinggahan. Hari itu, langit begitu gelap tertutup awan hitam dan hujan turun dengan derasnya. 5 orang asing yang tak saling kenal terpaksa berteduh di tempat yang sama. Masing-masing membawa cerita dan rahasia sendiri.
1: Astaga, hujannya semakin gila di luar. Hampir saja laptop dan dokumen pentingku basah.
2: Selamat datang di Persinggahan. Cuaca memang sedang tidak bersahabat hari ini. Mau pesan apa, Pak?
1: Kopi hitam tanpa gula ya. Dan tolong sediakan handuk kecil jika ada.
2: Wah, syukurlah masih ada tempat yang buka. Aku pikir harus berteduh di halte bus yang bocor itu. Ini handuknya, Pak. Silakan duduk di mana saja, Nona. Mau pesan apa?
3: Hot coklat dengan ekstra marshmallow kalau ada. Lukisanku hampir saja hancur terkena hujan. Ini akan jadi bencana untuk tugas akhirku.
0: Rina masuk dengan jas dokter masih melekat di tubuhnya. Terlihat lelah.
4: Permisi. Boleh saya duduk di sini? Mobilku mogok tepat di depan kafe ini.
1: Hari yang berat di rumah sakit.
4: Ya, begitulah. 36 jam jaga. Dan sekarang, mobil rusak di tengah badai.
0: Hadi masuk perlahan. Pakaiannya basah dan kotor dengan tanah. Ia terlihat ragu-ragu.
5: Maaf. Bolehkah saya masuk sebentar, hanya untuk berteduh?
2: Tentu saja, Pak. Silakan duduk. Kafe ini terbuka untuk siapa saja.
0: 5 orang dengan latar belakang berbeda, kini berada di ruangan yang sama. Badai di luar semakin mengamuk, seolah menandakan bahwa mereka akan terjebak bersama lebih lama dari yang mereka kira. Tak ada yang tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup mereka selamanya.
2: Semuanya, sepertinya kita harus bersiap jika listrik padam. Jaringan telepon juga sepertinya sudah terganggu saat ini.
1: Bagus sekali. Aku ada presentasi besok pagi dan sekarang terjebak di sini tanpa koneksi internet.
4: Setidaknya kita berteduh. Masih banyak pasien yang terpaksa datang ke rumah sakit dengan berjalan kaki di cuaca seperti ini.
2: Ini seperti awal film horor ya. 5 orang asing terjebak di kafe terpencil saat badai.
5: Ini mengingatkanku pada malam di Afghanistan. Kami berlima terjebak di sebuah gubuk saat badai pasir.
0: Semua menoleh ke arah Hadi. Terkejut, ia akhirnya berbicara.
1: Anda veteran?
5: 2 periode tugas. Sekarang saya hanya tukang kebun biasa.
4: Tidak ada yang biasa dari mengabdi untuk negara, Pak Hadi.
0: Tiba-tiba listrik padam total. Suasana gelap, hanya lilin-lilin yang menerangi.
2: Wah, maaf semuanya. Generator cadangan seharusnya menyala dalam beberapa menit setelah ini. Kita tunggu saja.
0: Dalam kegelapan yang hanya diterangi cahaya lilin, wajah-wajah mereka terlihat berbeda. Topeng keseharian mereka mulai luruh, menampakkan kerentanan yang selama ini tersembunyi.
1: Jadi, sepertinya kita akan terjebak bersama untuk beberapa waktu. Mungkin kita bisa berkenalan. Namaku Budi Pratama, CEO Pratama Enterprise.
3: Aku Dewi, mahasiswi tahun terakhir jurusan seni rupa. Lukisan yang kubawa ini untuk pameran tugas akhirku minggu depan.
4: Rina Wijaya, dokter residen di RSUD Harapan.
5: Hadi,
6: Dan aku Maya, pemilik kafe kecil ini. Sudah 3 tahun aku menjalankannya sendiri.
1: Sendiri? Tidak ada keluarga yang membantu kamu?
6: Keluargaku sudah nggak ada. Kafe ini peninggalan terakhir dari kakek.

percakapan mulai mengalir. Lima orang asing yang terpaksa bersama mulai mengenal satu sama lain. Tanpa mereka sadari, badai di luar telah membawa mereka pada pertemuan yang akan mengubah pandangan hidup mereka.

0: jam berlalu dan badai masih mengamuk di luar. Namun di dalam kafe yang hangat, lima orang yang tadinya asing kini mulai merasa nyaman satu sama lain. Percakapan ringan berubah menjadi diskusi yang lebih dalam.
1: Jadi kau baru pulang dari tugas kemanusiaan di daerah bencana, Dok?
2: Wah, itu luar biasa.
1: Itu tugasku sebagai dokter. Tapi terkadang rasanya belum cukup. Banyak nyawa yang tetap tak tertolong karena keterbatasan fasilitas.
3: Kenapa tidak bergabung dengan rumah sakit swasta? Gajinya kan jauh lebih besar, fasilitasnya juga lebih memadai.
1: Dan hanya melayani mereka yang mampu membayar. Tidak, terima kasih. Aku memilih menjadi dokter untuk membantu semua orang. Tidak peduli isi dompet mereka.
3: Idealis sekali. Tapi dunia tidak berputar dengan idealisme, Dok. Uang yang menggerakkan segalanya.
4: Saya pernah berpikir seperti itu, bahwa kekuatan dan uang adalah segalanya. Sampai saya melihat seorang anak kecil di medan perang memberikan minumnya yang terakhir kepada teman yang terluka.
0: Semua terdiam mendengarkan.
4: Anak itu tidak punya apa-apa, tapi dia punya kemanusiaan yang lebih besar dari semua kekayaan dunia.
2: Itu sangat menyentuh, Pak Hadi.
5: Anda terlihat sangat sukses, Pak Budi. Tapi apa Anda bahagia?
3: Bahagia? Tentu saja. Aku punya segalanya yang diinginkan orang.
5: Segalanya yang diinginkan orang lain atau yang Anda inginkan?
0: Ternyata memiliki kepekaan luar biasa dalam membaca orang. Pertanyaan sederhananya membuat Budi termenung, memikirkan kembali hidupnya yang selama ini hanya dikejar ambisi.
1: Aku selalu bermimpi keliling dunia dan melukis pemandangan di setiap negara. Tapi orang tuaku ingin aku jadi akuntan. Bisa bayangkan, aku duduk seharian menghitung angka. Aku bisa gila.
6: Jangan pernah tinggalkan passionmu, Dewi. Hidup terlalu singkat untuk tidak melakukan apa yang kita cintai.
0: Di luar kafe, hujan mulai mereda. Namun tak satu pun dari mereka yang menyadarinya. Terlalu larut dalam percakapan yang membuka mata dan hati. Waktu berlalu tanpa terasa. Tengah malam tiba, namun tak satu pun dari mereka yang mengantuk. Percakapan telah membawa mereka ke tempat yang tak pernah mereka duga, ke dalam diri mereka sendiri.
5: Ini resep rahasia keluargaku. Aku hanya membuatnya di hari-hari spesial.
2: Ini lezat sekali, Kak Maya.
3: Kue ini mirip sekali dengan kue yang sering dibuat ibuku saat aku kecil.
5: Resep ini diturunkan dari generasi ke generasi. Kata kakekku, makanan bisa menyambung kenangan yang terputus.
4: Saya kehilangan seluruh keluarga saya dalam kebakaran 3 tahun lalu. Itu sebabnya saya memilih menjadi tukang kebun. Tanaman tidak bertanya tentang masa lalu.
1: Aku turut berduka, Pak Hadi.
3: Aku hampir tidak pernah pulang ke rumah. Selalu ada meeting, proyek baru, deadline. Istriku minta cerai minggu lalu. Katanya dia sudah lama hidup sendirian, meski kami tinggal satu atap.
1: Oh, Pak Budi,
5: belum terlambat untuk berubah jika Anda mau.
3: Entahlah, kadang aku merasa sudah terlalu jauh berjalan di jalan yang salah ini.
1: Kita selalu punya pilihan untuk berbelok selama masih bernafas.
0: Di tengah malam yang sunyi, 5 orang yang tadinya asing kini berbagi luka dan harapan. Maya, sang pemilik kafe, terus mengamati dengan mata yang menyimpan misteri.

0: Kak Maya, dari tadi kita semua bercerita, tapi aku belum banyak mendengar cerita tentangmu.
1: Hidupku ada di dalam kafe ini. Setiap orang yang datang membawa cerita, dan aku hanya menyimpannya.
2: Kau tampak familiar, seperti pernah bertemu sebelumnya.
1: Mungkin dalam kehidupan lain, Pak Adi.
3: Ada sesuatu yang misterius dari Maya, sang pemilik kafe. Seolah ia lebih dari sekedar wanita yang menjalankan tempat persinggahan. Namun tak satu pun dari mereka yang bisa memecahkan teka-teki itu malam ini.

Fajar akhirnya menyingsing. Badai telah berlalu, meninggalkan kesegaran yang hanya bisa dirasakan setelah hujan deras. Lima orang yang menghabiskan malam dengan percakapan mendalam kini bersiap kembali ke kehidupan masing-masing.

0: Hujannya sudah berhenti. Lihat, wanginya indah sekali.
1: Aku harus segera ke kantor. Presentasiku jam 9 ini.
0: Aku juga harus kembali ke rumah sakit.
2: Saya permisi dulu. Tanaman-tanaman perlu dirawat setelah badai.
3: Terima kasih ya telah mampir di persinggahan. Pintu kafe ini selalu terbuka untuk kalian.
4: Mereka bersiap-siap untuk pergi, namun ada keraguan dalam gerakan mereka.
1: Jadi, berapa totalnya untuk semua kopi dan kue semalam?
3: Untuk teman-teman baru, gratis deh.
0: Hey, bagaimana kalau kita bertukar nomor kontak? Kita bisa berkumpul lagi kapan-kapan.
5: Ide bagus.
6: Aku ingin melihat pameran lukisanmu nanti, Dewi.
1: Pak Hadi, kebetulan taman di kantorku perlu penanganan ahli. Nah, mungkin kita bisa berdiskusi ya.
2: Dengan senang hati, Pak Budi.
4: Mereka bertukar nomor kontak dan bersiap pergi. Pertemuan yang dimulai karena kebetulan hujan badai ternyata menyisakan jejak dalam hati masing-masing. Mereka keluar dari kafe sebagai orang yang sedikit berbeda dari ketika mereka masuk. Satu persatu mereka keluar dari kafe, meninggalkan Maya sendirian.
3: Pertemuan yang tak terduga, selalu ada yang paling berkesan.
4: Tiba-tiba wajah Maya berubah serius. Ia mengeluarkan sebuah buku tua dari laci dan menulis sesuatu.
3: 5 jiwa yang tersesat kini menemukan arah baru. Tugasku selesai di sini.
4: Dan begitulah bagaimana 5 orang asing yang terjebak badai menemukan persinggahan bukan hanya sebuah kafe, tapi juga tempat untuk menemukan bagian dari diri mereka yang hilang. Mereka pergi dengan membawa lebih dari sekedar kenangan satu malam yang tak terduga. Sedangkan Maya, sang pemilik kafe misterius, kembali menunggu jiwa-jiwa lain yang akan diantar badai ke persinggahan. Demikian mini drama Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Pertemuan yang Tak Terduga. Dengan para pemain, Risa sebagai Rina, Mengaranap sebagai Budi, Desi sebagai Dewi, Deni sebagai Hadi, Listia sebagai Maya, teknik montase Norbey Susilo.

Sari, pernahkah kau membayangkan sebuah momen di mana seluruh dunia sepakat untuk melupakan perbedaan? Lalu, menahan napas dalam satu detik yang sama. Tahun ini, momentum ini telah tiba. Tiga negara, satu benua dan panggung terbesar yang pernah diciptakan dalam sejarah peradaban sepak bola 2026. Bukan lagi sekedar angka di kalender, ini adalah garis takdir yang baru. Dari hangatnya atmosfer Mexico City, megahnya arsitektur stadion di Amerika, hingga dinginnya tanah Kanada, sebuah gelombang besar sedang bergerak. 48 negara datang bukan hanya membawa strategi di atas kertas. Mereka datang membawa detak jantung, harga diri dan air mata dari miliaran jiwa yang mereka wakili di kampung halaman. Bagi mereka yang tak mengerti, ini mungkin hanya perubahan satu bola di atas hamparan rumput hijau. Namun bagi kita, ini adalah tentang pembuktian, tentang bagaimana mimpi masa kecil seorang anak yang di gang sempit bertransportasi menjadi gemuk jutaan manusia di dalam stadion megah. Lihatlah di lapangan itu, di sana tidak ada tempat untuk keraguan. Setiap jangka tanah ada medan pertempuran. Setiap operan adalah utayan doa. Dan setiap sepakat adalah taruhan harga diri sebuah bangsa. Di panggung ini, raksasa tidak tumbang dan sejarah lama bisa meruntuhkan dalam sekejap mata. Karena mujizat selalu lahir bagi mereka yang menolak. Menyerah sebuah peluit panjang berbunyi. Mereka tidak sedang mengejar seongkok trofi emas yang baku. Lebih dari itu, mereka sedang memahami nama mereka di dinding keabadian. Tutup matamu, dengarkan gemuruhnya, dan bersiaplah menjadi saksi sejarah baru di dunia. Inilah saatnya, 90 menit penuh harapan.

0: pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Masjid Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Sebuah desa yang syarat akan nilai budaya didukung panorama alam yang asri, udara yang segar dan berbagai flora dan fauna endemik yang masih terjaga dapat Anda temukan di sebuah desa yang indah terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya yang dikenal sebagai Desa Wisata Segohong. Sesuai namanya, Segohong yang berarti Sungai Gohong. Maka erat kaitannya desa tersebut dengan Sungai Gohong yang berada di tepi pemukiman warga, menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani atau nelayan. Desa yang masih menjunjung tinggi kearifan budaya lokal di Kalimantan Tengah ini memiliki beberapa aset budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam budaya lokal masyarakat suku Dayak, maka Anda akan diperkenalkan dengan Pasah Patahu dan Sandung yang merupakan sebuah bangunan keramat bernilai historis tinggi. Desa Segohong terdapat sungai batu yang mengalir indah, bersih, jernih, dihiasi bebatuan di sepanjang tepian sungai yang membentuk panorama alam yang semakin asri. Aliran sungai yang cukup deras menjadi hal yang menarik untuk mandi, bermain bersama teman ataupun keluarga. Merasakan air yang dingin menyegarkan, melepas segala kejenuhan dan kepenatan pikiran. Kembali ke alam di Desa Wisata Segohong menyegarkan pikiran dan melegakan kepenatan jiwa.

Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: kabar Kutek Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ika mah hening radio jika na.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutek kita jika.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
4: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
5: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita, dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu.
6: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
7: Sebuah desa yang syarat akan nilai budaya didukung panorama alam yang asri, udara yang segar, dan berbagai flora dan fauna endemik yang masih terjaga dapat Anda temukan di sebuah desa yang indah terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya yang dikenal sebagai Desa Wisata Segohong. Sesuai namanya, Segohong yang berarti Sungai Gohong. Maka erat kaitannya desa tersebut dengan Sungai Gohong yang berada di tepi pemukiman warga, menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani atau nelayan. Desa yang masih menjunjung tinggi kearifan budaya lokal di Kalimantan Tengah ini memiliki beberapa aset budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam budaya lokal masyarakat suku Dayak, maka Anda akan diperkenalkan dengan Pasah Patahu dan Sandung, yang merupakan sebuah bangunan keramat bernilai historis tinggi. Desa Segohong terdapat sungai batu yang mengalir indah, bersih, jernih, dihiasi bebatuan di sepanjang tepian sungai yang membentuk panorama alam yang semakin asri. Aliran sungai yang cukup deras menjadi hal yang menarik untuk mandi, bermain bersama teman ataupun keluarga. Merasakan air yang dingin menyegarkan, melepas segala kejenuhan dan kepenatan pikiran. Kembali ke alam di Desa Wisata Segohong menyegarkan pikiran dan melegakan kepenatan jiwa.

kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Kula pahari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar, manapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Pasar Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Tapi selamat lingkungan alatai salam sahujat karendem melempang adil katalino bacermin kasarga pasengat kacibata arus. Selamat pagi Kula Pahari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kula Pahari di program Semangat Isen Mulang pada Jumat 17 Juli 2026 dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Kula Pahari sesaat lagi akan ada mimbar agama Islam bersama Rahma Mutalib dengan judul Dua Dimensi Kehidupan. Lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung gore. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang penuh kasih sayang. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini dengan cahaya Islam. Hari ini marilah kita bersama-sama mengingat makna doa yang sering kita panjatkan, yaitu doa memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Doa ini mencerminkan keinginan manusia untuk mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam dua dimensi kehidupan, yaitu dimensi kehidupan dunia dan yang sangat penting lagi yaitu kehidupan di akhirat. Perumpamaannya, dunia adalah sebuah stasiun menuju kehidupan akhirat yang kekal. Dalam Al-Quran, Allah mengajarkan kita untuk selalu memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Dalam surah Al-Baqarah, ayat 201, Allah berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Di dalam ayat ini kita memohon kepada Allah untuk memberikan kebaikan dalam segala aspek kehidupan di dunia, seperti keberkahan umur, kesehatan jasmani dan rohani, rezeki yang halal dan luas, jodoh terbaik, keturunan soleh-soleha, kebahagiaan keluarga, serta kesuksesan dalam berbagai bidang lainnya. Selain itu, kita juga memohon agar Allah memberikan kebaikan di akhirat, yaitu keselamatan, meninggal dunia dengan husnul khotimah, dijauhkan Allah dari siksa kubur, dijauhkan Allah dari siksa neraka, bahkan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah hingga mendapatkan syurganya. Ingat, we are nothing without Allah. Selain itu, doa ini juga mengajarkan kita agar selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita di dunia, dan memohon agar nikmat tersebut berlanjut hingga di akhirat. Maha baik Allah yang menciptakan kita sebaik-baiknya, memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dalam hal ini, rasa syukur atas kebaikan Allah, mari kita implementasikan untuk selalu bertakwa kepada Allah.
menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya untuk kita semua, agar hidup mati kita diridhoinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaat di antaranya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong!

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini

0: Halo warga Palangkaraya, pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya, atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemko-nya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong, yang berarti hari berdirinya kota ini.
2: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
2: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.

Pukul 5 hari, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perikanan bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kota Palangkaraya menggelar lomba masak serba ikan tingkat Kota Palangkaraya di rumah jabatan Wali Kota Palangkaraya. Kegiatan yang merupakan hari rangkaian hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya.

Halo semua, saya Nova Embang, Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia atau Genpi Kalteng, mengucapkan selamat hari jadi ke-69 untuk Kota Palangkaraya. Kita tahu Kota Palangkaraya lebih dari sekedar ibu kota provinsi. Palangkaraya adalah simbol mimpi besar bangsa dan rumah bagi keberagaman yang harmonis. Di usia yang ke-69 ini, ayo kita jadikan momentum ini untuk memperkuat sinergi, meningkatkan inovasi, dan juga menjaga kelestarian kearifan lokal. Bersama tekad yang kuat, kita wujudkan Palangkaraya yang semakin maju, sejahtera, rukun, dan berkelanjutan menuju masa depan yang gemilang. Palangkaraya kota cantik, maju bersama untuk semua.

0: Halo warga Palangkaraya, pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Eh Li, aku tuh sering bingung deh, katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemko-nya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong, yang berarti hari berdirinya kota ini.
2: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
2: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Hai hai, kulam hari 95,1 MHz hari perempat suara budaya Nusantara. Kembali bersama Cecilia tentunya di kearifan lokal. Kulam hari mungkin pagi ini lebih dingin, tapi semangat kita jangan ikut mendingin ya. Halo halo, selamat pagi kulam hari. Apa kabarnya nih di hari Jumat yang adem banget ini? Semoga kalian semua bangun dengan badan yang lebih fresh, pikiran yang positif, dan hati yang penuh dengan rasa syukur. Cuaca bikin selimut terasa susah ditinggalkan memang kalau pagi hari ya. Mungkin alarm juga tadi udah bunyi berkali-kali. Tapi kamu berhasil bangun juga ya kalau pagi hari. Kasih tepuk tangan dulu untuk diri kamu sendiri. Nah, buat yang lagi siap-siap berangkat kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin masih bikin kopi sambil dengerin radio, makasih banget ya kalau pagi hari, karena pagi ini kalian memilih memulai hari bareng RRI Perempat Palangkaraya. Oke, kalau pagi hari mungkin hari Jumat selalu punya vibes yang berbeda. Rasanya lebih tenang, lebih hangat, dan menjadi momen yang pas nih untuk memperbanyak hal-hal baik. Siapa tahu hari ini ada rezeki yang datang tanpa diduga, kabar bahagia yang sedang ditunggu, atau doa-doa yang akhirnya menemukan jalannya.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: Duh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.
2: Ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap.
3: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
2: Ah, bosan Bu. Nanti aja belajarnya.
3: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
2: Masa depan? Maksudnya gimana ya Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
3: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
2: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
3: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
2: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
3: Betul itu, Dika.
2: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
3: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala,
1: panen pala keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pagi, masyarakat Lampung mengenal gamelan paking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beka Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan paking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan paking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, di mana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita?
1: Nilai keindonesiaan kita itu nggak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

Halo-halo Kelopa Hari. Kelopa Hari, yuk isi hari ini dengan energi positif. Jangan lupa untuk sarapan, minum air putih yang cukup, dan kalau keluar rumah, jangan lupa untuk mengecek cuaca dahulu. Dan badan juga harus tetap fit, mood harus tetap lit. Kamu, aku bakal nemenin kamu Kelopa Hari sampai beberapa jam ke depan dengan musik terbaik, informasi yang lagi viral, cerita budaya yang seru, rekomendasi kuliner, wisata nusantara, dan tentunya obrolan santai yang bikin Jumat ke pagi kamu makin asik. So Kelopa Hari, naikin volume kamu, siapin senyumnya, dan jangan kemana-mana, karena Jumat ini bakal lebih seru kalau ditemani sama RRI Perempat Suara Budaya Nusantara.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kelapa hari, musim kemarau yang mulai berlangsung di Kalimantan Tengah membawa berkah bagi sebagian masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Kahayan. Salah seorang warga bantaran Sungai Kahayan, Rahmadi, mengaku musim kemarau menjadi waktu yang paling dinantikan para pencari ikan. Menurutnya, saat permukaan air menurun, ikan lebih mudah ditemukan di sejumlah titik sungai. Debit air yang mulai surut membuat aktivitas menangkap ikan semakin mudah dilakukan. Sejak pagi hingga sore hari, warga memanfaatkan berbagai alat tangkap tradisional untuk berburu ikan sungai seperti bau, lais, patin, dan tampahas yang menjadi sumber penghasilan sekaligus kebutuhan konsumsi keluarga. Demikian berita Mahalo pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.